0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wirilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatima Amir tadi, Cahaya Purnama, dan menemani mengisi kebersamaan Anda di sana pagi hari ini sudah pukul 7:16 waktu Indonesia Barat. Bagi baik Anda yang terus bersama kami hingga saat pagi hari ini atau yang berusaha bergabung tunin di 88,6 MHz. Anda yang akan beranjak berangkat ke tempat tugas aktivitas, yang masih berada di rumah bisa dipastikan kembali bawaannya baik itu berkas, dokumen atau peralatan lainnya yang menunjang kegiatan ataupun aktivitas Anda di hari ini. Semoga tidak ada yang tertinggal dan dipastikan semuanya sudah disiapkan dengan aman. Untuk yang sedang meluncur di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk jumlah ruas jalan di Kota Bandung

Acara Prehlinto Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kanduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Arilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusran Yus tadi di rebonding sudah turut juga menghiasi kebersamaan Anda di sampai hari ini Arilun. Juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sudah pukul 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, terpaut 3 menit untuk Anda yang akan memulai kegiatan ataupun aktivitasnya tepat di pukul 8 nanti. Suasana bagi kota Banda Aceh masih cukup baik, cukup bersahaja. Suasana mendung menyelimuti ibu kota provinsi Aceh. Namun saat ini Warilun, sang mentari sudah mulai keluar dari persembunyiannya di balik redup pohon pagi. Walaupun memang sebagian sudut kota Banda Aceh juga masih dibayang-bayangi awan tebal. Mudah-mudahan tidak terjadi perubahan cuaca yang berarti untuk hari ini. Terkhusus Anda yang akan melakukan kegiatan di luar ruangan ataupun di halaman terbuka, mudah-mudahan tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi cuaca. Kita akan informasikan juga untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG untuk hari ini. Sesaat lagi setelah nomor lagu yang berikut ini.

bak sabah malam ulun duk dilun, lun pandang ulun hati meraba. Bak angin malam lun puri salun, kesidra urun jiuh di mata. Nyan keherakan sabah kenangan cinta.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

Terima kasih Barilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sabirin Lamno tadi Barilon, suatu teman lama kita coba angkat kembali di pagi hari ini lewat judulnya Marina. Mudah-mudahan Anda yang senang dengan nomor lagu yang sudah kami alunkan ke ruang simak Anda tadi dan sedikit berbahagia, terlebih Anda yang mungkin punya cerita tersendiri barangkali ya, lewat lagu yang baru saja kita hadirkan tadi ya. Atau dulu di saat boomingnya lagu ini ada sebuah momen yang terjadi ataupun terukir gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya. Nah, untuk suasana pagi Kota Banda Aceh Warelon ya, seperti yang sudah kita informasikan tadi, tadinya sempat mendung, sekarang sudah sedikit terlihat cahaya gemilang atau sang mentari sudah mulai terlihat di pagi hari ini. Kita berharap juga semangat spirit Anda juga ikut secara mentari pagi hari ini ya. Walaupun memang prediksi BMKG Warelon hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh ya, berawan dan cerah berawan untuk hari ini ya. Namun di siang harinya BMKG memprediksi atau merilis untuk Kota Banda Aceh berpeluang hujan ringan dan kembali berawan di malam hari. Untuk wilayah Aceh Besar juga demikian, ada peluang hujan ringan di siang hari dan kembali berawan di malam hari. Nah, dari data yang dirilis BMKG kami lihat Warelon hampir 80% kabupaten kota di Aceh ya akan berpeluang hujan ringan di siang dan malam hari ya. Ada juga beberapa daerah yang diprediksi akan hujan lebat seperti daerah Calang, Melabo, Blangpidi, Sublusalam dan

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuh, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah horonyo merumpok lom dengan ulo tua Nurul Jumita rat RRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeul Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan rat aplikasi RRI digital. Ka 6 minit leuh dari Poh Tikurung Wate Indonesia Barat Warihlon ya. Dan getanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo Uro Jumat 2 Oktober 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh silahkan redua menembai lagi biasa 0615 7055 08 16 88 6. Warehlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh Bak nemboi 886 kagak perih lecek mat ya. Bagi drone yang kena tok-tok jet drone nemboi 7055 menya cek mat gaknya hana ke pulih memang ya. Bak pun menya bak kursi goyang cik kagak mat api. Jadi hana gejo kesempatan ni le ya ke orang lain ya. Bagi yang lain yang kena bergabung bak 7055. Ware-ware yang kena bergabung dalam acara Sireboh lagi kita nyotupa bahawa saji dunianyo kala yang berubah ya. Pengaruh-pengaruh global le teknologi-teknologi yang kamaju ya lawitnyo ya. Jadi kala mungkin dari kehidupan getanyo atau mungkin pepe yang getanyo pakai lam si uro-uro kala mubah ya warihlon ya. Karena mengikuti zaman, mengikuti kemajuan teknologi. Jadi kala alat-alat atau benda tradisional yang biasa getanyo pakai jamun, jino hanatom tak ele. Tapi jek nak sampaikan warihlon ya. Mbak Uronyo getanyo bahas kembali benda atau alat tradisional pe yang mantong drone timpan dan jek nak sampaikan rat dua buah nembe yang kali Nurul sebutkan buno nyo kagepreh bak nembe 886 lecek mat tak sampai lecek mat getanyo. Halo, assalamualaikum warahlon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warilum si
0: iya cek mat kiban haba Uronyo
1: bangga Nurul sampeyan.
0: Iya, sehat alhamdulillah Cik Mat. Drone pagi banuronyo.
1: Kursi goyang alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Dengar bak kursi goyang lagi biasa ya.
1: Kursi goyang begitu. Mana mulai itu, Mak?
0: Nye, nyang kenyan. Renan ke minta rezeki. Semoga mudah rezeki bermelimpah ruah kaya ijo be.
1: Sabarlah menanti doa kali ya.
0: Amin ya Allah. Cik Mat, nyoronyo tentang alat tradisional yang mantang Cik Mat simpan.
1: Cik Mat simpan.
0: Mantang nan peh caplingan bate peh caplingan. Bate semua peh.
1: Bate mantang tapi anak pakai ni enggak pakai sejempol jari.
0: Ini jempol jari tinggal tegan ah.
1: Iya tinggal tegang, tapi masih enak kan. Maya sih mak pakai di hari-hari cuma lesung masih sih mak pakai.
0: Oh mantang. Lesung pun rumbo Cik Mat.
1: Rumbo kacang-kacang sih mak hana bulain.
0: Oh benar, mak pakai hana, pakai hana pakai yang jempol jari eh?
1: Hana pakai jempol jari rumbo kacang.
0: Oh benar.
1: Yang macam pakai mungkin memang lah. Untuk olahraga. Bukan jarang sih mak.
0: Oh ya ya ya.
1: Gantuan kat barber.
0: Gantuan kat barber. Cik Mat, nyan bah menyota tegan buno eh ngan jempol nyan lebih hancur je ha. Hana gak nah.
1: Hana menene.
0: Hana menene.
1: Kalau jempol tu kan lagahi ya.
0: Oh menan. Ya ya ya.
1: Tidak saya pakai manual macam Cik Mat lah. Jaga dah oh kan, penting kan tu. Karena bisa limong di mana?
0: Ya. Okay, berarti mantan lesung ah. Lesung
1: yang macam tumbuhan lagi macam guri.
0: Iya, menyona menek-nek bajunya kan lebih mangat pada baju merasa kan?
1: Kan lagi. Tapi belakang.
0: Ya, betul. Cik Mat, eh yang lain nalom?
1: Lain. Lain nasi guci, mantan nasi cik mak simpan.
0: Guci? Masuk oh, mantan masuk iya cik guci?
1: Betul, ni gampung tadi.
0: Oh, gampung. Hana ino ah? Betul, gampung lah. Nyan, iya lang guci kok lepi ya nyo bengah ha? Cik mak dah?
1: Betul, batu-batu boleh saja iya lang guci.
0: Ya Allah. Nyan, iya je dah tampung iya mon, beri hujan?
1: Imon. Okay. Imon tu rasa ipek kan?
0: Pedua, lika rumah cik atau kiban?
1: bang.
0: Gepedu ili ke rumah sih. Ngan guci kan rah-rah ki wai.
1: Pakai sehari-hari.
0: Oh, pakai sehari-hari. Magu-bagun iya lang guci ya.
1: Ya, ada kalang guci ya. Ah, kicip. Dengan iya lang guci itu selagi kibar, bukan? Kalau ada tadi emang ngalah lagi, nah.
0: Ya, lagi segar menan iya aja ya.
1: Ada segar menan, lagi ada yang ngurang belakang tanah.
0: Iya. Beda juga, cek mana?
1: Saya rasa tidak kekun, tak kekun. Rupanya tidak mengang tanah memang tidak sih, nah.
0: Oke, Cik Mat, kabar lagu pelagu Noro Puta Kerana?
1: Lagu Siksa Mat Tuan, Mat apa?
0: Siksa Mat Tuan? Siksa Mat Tuan, cik tak ulap apa?
1: Ya, salam-salam, kekak Noro, sehat keluarga, selamat imam dengan akhirat. Kekak Cio, kekak Anggi, salam lum, dengan kemandu-mandum peniar, ah. Alhamdulillah, suka Ayati, Kak Diana, Wak John, ke Abang Pulsun, Amir Mahmud, Kak Keluarga Sina.
0: Siap.
1: Alhamdulillah, suka Eli, Kak Jeria, Kak Ayati, Kak Diana, dan teman-teman rumah, suka Abang Amri ya.
0: Makasih, Cik Mat. Ini akan merempoknya.
1: Makasih banyak, kan, Nurul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro ya, Warihlun ya. Di Liket Cik Mat, kagak pereh, Bak, Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum, Warihlun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Jaria.
2: Iya.
0: Halo, tak tu, Ronyo.
2: Halo.
0: Mana tak dengar, Bunda.
2: Oh, Bak Rumah Kaknya.
0: Bak Rumah Kak. Mantu radio agak raya baju na.
2: Ya. Oh, nyaci ada. Masih label.
0: Jut. Cuti ingat lah tiga.
2: Bek kasuki hari mai. Tik ibu nge.
0: Oh, menahan. Gutu am han. Gutu ui ya ba.
2: Gutu.
0: Kak. Kak bere. Nyo baru jernih tu bunda.
2: Anya.
0: Bagaimana bengohnya sehat?
2: Bengohnya sehat banwo bak kuburan.
0: Banwo bak kuburan. Jauh ha. Saya li ke rumah padahal.
2: Ler tu mete kan.
0: Oh ler tu mete. Nya duk ba rumah kak ai lai.
2: Duk rumah kak.
0: Bu bengah kali munda.
2: Kapanya nandung kan ko nandung macu
0: cantik. Oh nan.
2: Bengoh galo.
0: Ya. Pokoknya buat buat nalungnya ni.
2: Nalungnya
0: ni. Nalungnya pi ya. Iti mau aja juga. Yang lain ada pula. Hai tadi mau. Tanya
2: ketat. Nalungnya si mahu nur. Sama waktu bubi aja kan. Bungong jinan so pergi ke darat aku.
0: Oh ya. Pergi ke mahkota ke bungong yang nalungnya na.
2: Ya. Ya.
0: Nasi nururuhan.
2: Ya naruh.
0: Bunda, nyoranya
2: lagi nadil ni nak yang awet, panuri.
0: Nadil ni mantap ya. Mantap sabuan mainan kita nyo dua. Bunda, nyoranya kan tentang benda atau alat tradisional yang mantang bunda simpan. Nah, mantang.
2: Nah, mantang.
0: Puan.
2: Lesung nah.
0: Lesung nah mantang. Mantang pakai kan.
2: Mantap. Juga gua pakai LED untuk pasang kan.
0: Nya menyokai klep lampu ah.
2: Nanti dia ada kabar sikit barangan.
0: Nya betul-betul. Terupa tiga ke perle.
2: Ya. Abinya batik mupi. Ya, tempe mantau sikit.
0: Mantau pakai sikit nah.
2: Perle sikit kan.
0: Ya.
2: Abinya Gucci.
0: Gucci.
2: Guci inan duduk ala pun tak pakai apa ni. Ada pasal payung lah guci.
0: Bupa itu ni lah ya.
2: Pulam lah. Pening. Ya kau untuk tu anak pakai pening aja zaman ni. Nak kan nali.
0: Apa saja?
2: Capah.
0: Oh, pening.
2: Oh, pening.
0: Awak orang pening ni kan?
2: Pening. Nak orang ni bahasa lewenyo, ni pine.
0: Pine
2: ai.
0: Tanjir ni bahasa Aceh.
2: Nak enak saja kaju ni.
0: Kamu dekat dengan pine.
2: Pepe, ke pepe ulok-ulok lah. Anyan, nak lompok lompok.
0: Belum.
2: Mau ke pulih pai rumah.
0: Jai ya.
2: Dengan lagi ada zaman blut ada apa sumpi kan?
0: Blut nama mentang sih.
2: Mentang sih.
0: Atau pegak gerong mendah.
2: Mendah tu pegak. Tidak tu pegak abang pegak.
0: Oh nah.
2: Ada cak abang abang kerja tinggal kerja ikut macam tu lah. Kerjaannya menyapulai pegak blut macam tu apa?
0: Oh ya ya ya.
2: Kanan tiang lah.
0: Kabar eh, Munda. Lagu pelagu dah putar kerana? Eh?
2: Lagu ronyo ke Jempa Putih kan ber?
0: Jempa Putih kan. Jempa Putih. Jelah. Nyo ke Bunda apa yang hancur? Lupa aja.
2: Alhamdulillah pun tua aduh.
0: Amin ya Allah. Ini pun ngerti.
2: Biasanya salin-salun nurulah. Moga sihat habis sama iman dunia akhirat berkau mau berkaregesi.
0: Amin ya Allah.
2: Bagi nak truh ronyo?
0: Truh.
2: Truh. Ronyo cik memang tu kan?
0: Iya yeah, betul.
2: Memang dinah tu. Kali singgah kan?
0: Tengah pray kat nyan.
2: Ke Dekci, ke Cik Mat. Mekah Cik Mat ronyo aitim.
0: Aitim. Melihat. Melihat tangan.
2: Tumpul tarang anak wasa nah.
0: Oh benar.
2: Mekah tu.
0: Yang ke nyan.
2: Abis nyan nyolong. Oh tukoy. Ya kan tukoy. Yang tukoy.
0: Petraan tukoy.
2: Menyoraya tukoy ke nyau-nyau berbet kan tukoy cacan ada yang berbet
0: apa kan?
2: Catok
0: catok oh cukoy aku mau cangkoy makan
2: cangkoy ya raya
0: oh menan
2: nyawa tago di esapai
0: saya bunga-bunga apa?
2: Jangan naro jangan naro di wateka di wujud lah
0: hanya kita cukai tapi
2: kadang-kadang lemi kadang-kadang kadang-kadang
0: awal tak lubung sama kaji
2: alah kailah peli tak boleh kena.
0: Okey siap.
2: Teman-teman dulu maju ke.
0: Terima kasih.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Jariah dari Lembata tadi ngasih sama tua nih le ya. Nah, gelek le Cik Mat bunuh dari Armor.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelaket lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Bunda Jariah dari Lumbata. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lah macara si Rebuh Warehlon yang kegepreh Pak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar orangnya Kak Fitri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Najak kerja orangnya?
1: Raya, senang. Wajib aksik dah, support-support dengan Jumat berkah hanya.
0: Jumat berkah. Leh Jumat berarti baru damang lah.
1: Aduh, masuk uru-uru bersedekah raya. Oh, berkah lah uru raya.
0: Betul-betul. Yang kenyak. Kak Fitri, ini orangnya tentang alat atau benda tradisional yang mantong Kak Fitri simpan. Nah, mantangi rumah.
1: Oh, insya Allah mantan narik.
0: Betulangan.
1: Komponat dari jengki lah, Uzzah.
0: Jengki mana?
1: Mantan lah, tempat campur-campur beri. Campur-campur beri mana?
0: Tempat campur beri lah. Nyanyi Nyanyi Nyanyi jengki tempat top. Top pade, top depung.
1: Ya. Tak. Ya, kampung ay deh. Atas jengki yang nak top kerupuk ay yang nak nol ya.
0: Top kerupuk.
1: Top kerupuk di dalam kan. Top kerupuk kira lah. Oh ya, hai. Betong ah.
0: Kiban. Lesong on top depung tit.
1: Oh ya, hai. Oh ni lo.
0: Beda
1: ayan, beda. Ayan nyolong ke lagi takun belangang tanong tanah nol.
0: Belangang tanong, ya.
1: Belangang tanong ala batas mempeng yang broken ino kan. Ino kan kena blender dulu macam, tapi tak betul betul macam batas mempeng kan nol. Mesti batas lampu kan. Mesti pakai lampu kan hanya tak pakai mesin blender kan. Harus pakai batas mesti.
0: Ya, yang kenyan.
1: Harus aku ubah juga enggak sih lah. Mesti pakai lampu kan.
0: Bila lampu yang nak tahu lah.
1: Hai, mesti pakai lampu kan.

0: Tangan tangan bro ang nilagaan o Roland. Tangan.
1: Antel. Ngari antel.
0: Fahmi Arabina cerita lele.
1: Pejudul lele, nya Fahmi Arabina.
0: Syair kumbang.
1: Syair ayu kumbang. Nya kamu rumpok be. Salam salam ke so kak?
0: Nya lagu spesial ke dek lo kalau kita jawab. Ujadeng ya wangan le.
1: Gak, remong nasi.
0: Ya mesti jadi wek tuang dandang ya.
1: Good.
0: Salam-salam bapak ke Nurul. Alian Nurul bersegala perjodohan Nurulnya berlaki doa berlancar Nurul ber.
1: Amin. Ya abangnya. Banyak yang kesalahan.
0: Alian ke mana punya propus ibu sahabi. Sang umur dia 27 orang meha um kawin sang Nurulah.
1: Mungkin.
0: Dan sekarang di luar Rusi sudah sampai kakak penyamu anan keluarga mandum selamat ini akhirat.
1: Amin.
0: Dan diberi kesehatan sampai kak Yana, kak Yana ber.
1: Amin.
0: Istri doa yang terbaik untuk kak Yana, kak Yana ber. Amin. Untuk kak Eli tegain si juga sampai keluarga. Juga si juga sampai alian ke solo. Kak Nazar si di Lokna bisa sampai sekeluarga. Kalau bujuk orang tua jauh leh.
1: Kemana-mana? Nggak tiga?
0: Kata Ina di Batok ha? Semoga apa saya sampai ke apa nyamuk ber. Nyaman tak dari menurut terima kasih dan terima kasih buat saya di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam. Dilikat Kak Fitri kagak pernah bapak di Jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah Wak John.
2: Betul.
1: Gimana apa orangnya Wak John?
2: Lagak ada orangnya udah dari Rehana.
1: Alhamdulillah menyelagian. Nyo kali bu bunga Wak John.
2: Kali bukong.
1: Oh balik bukong. Wak John orangnya tentang benda atau alat tradisional yang mentong tak simpan. Mentong na Wak John di rumah
2: orang. Mentong. Betul ada mentong.
1: Betul ada mentong.
2: Walinya lawan. Ini ngopi pe jadi lula ola.
1: Nya nya.
2: Walinya lawan. Pingan pingan nanti. Nen gua bawa rumah no.
1: Pingan nanti.
2: Ngap ngan awak.
1: Iya, nya.
2: Mengganti. Yang kelaganya awak John.
1: Okey, siap Wak John. Mentang menyopingan-pingan nanti ya mentang terpakai untuk baju bu pajangan.
2: Kagak timpan
1: untuk pajangan entar ah.
2: Betul.
1: Okey, siap Wak John. Lagu pelagu Nur Putra Karana.
2: Lagu Amir Rahmi dari Ya Bicah.
1: Dari Ya Bicah. Salam-salam ke tau.
2: Salim pun geram pun lagi pihak tu eh.
1: Amin ya Allah.
2: Malangnya kematik lah marah. Malangnya kecemat puno. Malangnya kepitri tiban puno lah.
1: Di Darussalam.
2: Di Darussalam tu. Betul. Malangnya lah kita dalam kepak mari di Kota Melaka.
1: Ya.
2: Malangnya kepak siapa yang hari biung. Ke Kaili di pagi lagi ke mana-mana ba.
1: Iya, gak terima nasih Wak John ba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gle Genting warih lon ya. Dah dengar lagu Kak Fitri leh. Buna gelake syair Rayu Kumbang dari Fahmil Arabi.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Demikian Warihlon, kali kita dengar dua buah lagu yang gagal Kak Fitri dari Darussalam dan Wak John dari Glegenting. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara sirebuah Warihlon yang kagepreh bak nemboi 886 tak sampai le. Halo, assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Warihlon sayang.
0: Mak Cik.
1: Kewanya
0: Pak Lun. Pak Kibanoronya Mak Cik sehat.
1: Alhamdulillah sehat, syukur Alhamdulillah sehat, ina sehat.
0: Alhamdulillah. Cuman pakai lagi lemah tak tu makcik ya?
1: Tak apa, insyaAllah sikit lemah siap lagi.
0: Oh. Berfikir taknya lemah lagi tu.
1: Balik kemah, bukan lemah kecut.
0: Oh menan, balik kemah ke?
1: Balik kemah tu tu je. Kali-kali
0: mahu sekali. Ya, nyangkanya, piuh hilang.
1: Hanya nak bukanya, hanya nak dalamnya yang bukanya. Hanya perlu jadah dalam tu.
0: Jadah dalam, oh nyo. Bek salah dengar tapi.
1: Oh, tengah-tengah lunyam pun lagi. Sebelum orang buat pun hanya jadah dalam, dia kata-kata.
0: Ya, nyangkanya. Makcik.
1: Jadah perlu jadah sinyal lah.
0: Ya, nyangkanya. Harus buat tempat yang memang pah sinyal je. Baca dengan sen tu, anak rupa ke gadah?
1: Yang
0: dia gaya buduk gadah orang tua ni. Yang kenyan. Makcik ni mantu radio agak rakyat baca lah.
1: Tapi buat saya makin. Lagi dia berat.
0: Padahal
1: dia orang tua.
0: Ya, tapi klik-klik ke. Rakyat tak nampak dek tu lah. Rakyat tak nampak dek tu radio lah. Ya. Okay, ni.
1: Ya ke?
0: Golong. Mantap.
1: Tutit aja. Wanya kalau cukup pek tapi besar wanya hasil atau mulai.
0: Menan, ya ya.
1: Tapi wanya mana? Oh, maka habis susah Allah menang dah lah.
0: Nyoka.
1: Ya alhamdulillah.
0: Okey siap. Mak cik, nyoronyo kan tentang benda atau alat tradisional yang mantang mak cik timpan. Nah, mantang mak cik.
1: Dah benda ada jam.
0: Putran.
1: Okey zaman nasionalim ni apa ni kalau kecil tsunami ni nane batu ada ya.
0: Tinggal batu
1: ada.
0: Belungku.
1: Kemai api ni. Kecil tsunami bayi pulur.
0: Oh mana.
1: Abang saya zaman lo lupa le macam di mengam nak rupa-rupa. Kai kecil tsunami. Tinggal macam ni belungku menuntut anak mak lor. Bukan gunungku, gemat ada am dengan sini.
0: Ngontok ranuk pun apa nanti mak cik? Okey, get makcik. Makcik, nyo lagu pelagu Noro Putagara ne?
1: Lagu Sabra Muda yang tadi ada sin.
0: Ah, Faedah Yasin. Get. Nyo Noro Uli apa? Get. Nyo kamu rempok apa?
1: Salim Salim, untuk kata ni, sinan saya mengkiri sehat. Tanya, bagi Bezah tak jawab tawa aja. Dan tak suruh agar rumah mandu, bagi Bezah.
0: Amin, ya Allah.
1: Amin, yang ke wajah lu sinan di lamara. Di lamara, apa dah?
0: Di lamara, di
1: lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di lamara, di
0: lamara,
1: Alangan Pak Kak Ali, Pak Masri, Pak Amari. Tak lupa lupa muka sehat bagi bazar nak puannya. Baru baju kunyat nak bawa buat lambung. Alangan ke Tala Elam dah ke ke Pak Amir Amu, Pak Syafi'i. Jangan buat mandu mah.
0: Terima kasih Pak Cik.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlon ya. Dilikut Mak Cik yang kena standby ile bak 886 silakan ya. Nyetangkat ile bak nemboi 7055. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Hana letu ya, mungkin kegeteran ya. Bagi wari-wari yang lain yang genep bergabung dalam acara Sirebo, silakan rat 0655 0855 0813 67 88 6. Dan tema kedainya mentang saban ya warihlon ya, lagi benda-benda tentang benda atau alat tradisional yang mantong ne simpan di rumah mantang na lah ya. Kenapa tak nah pat dah pakai mantang ya. Nyo yang kagepreh bapak 0855. Halo, Assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
2: Iya betul.
0: Gimana habaurnya Kak Ina?
2: Alhamdulillah sehat Nurul. Nurul gimana bah?
0: Tak banci lagi Kak Ina. Sehat.
2: Sehat. Sehatnya.
0: Kak Ina sama. Tengah puyong Kak Ina. Tengah santai ya.
2: Santai. Kali dah pulih kan santai kan?
0: Oh benar. Patut ke dari tu lagi lemah tak? Lagi hek atau kiban?
2: Tak duk ni kan. Mereka kali dah bubuk tipu dua apa ni kan?
0: Yang ke ni?
2: Gua beres hilang lagi kan.
0: Istirahat di tempat berarti ya?
2: Ini kalau untuk ni kan?
0: Ya.
2: Kita kerja lom lagi kan?
0: Iya. Bubunga kali Kak Ina?
2: Bunga? InsyaAllah kali tapi kambu.
0: Kambu?
2: Lontong ha?
0: Oh lontong. Ada buka gerak tak? Time kat lah kampung?
2: Hanya buka lah Nurul ha. Tak buka lah. Tak lebut.
0: Tak lupa. Kadang tengah jimat kan? Tengah hawa lontong buka gerak.
2: Hanya jimat je bagi-bagi lontong lah. Dia memang jimat.
0: Hai dekat jemok lah.
2: Hana, hai dah fikir.
0: Hai dah fikir. Hei,
2: bata. Kau ada raya kan?
0: Hei, bata tak ambil ya?
2: Maka jiwa. Man, tak boleh juga di kerba, kami bukara.
0: Ya, kau boleh hawa.
2: Biarpun mengak-mengak aku minang kan?
0: Nyan-kenyan. Mak dah buat hobi. Bawa dah buka kerok kan? Alhamdulillah, menyo Hana tak belum tertidur. Cik Ai dah bubut.
2: Nyan-kenyan. Lagi kan ala daripada dekat dawa kan tak berlaju.
0: Dan dekat dekat dawa.
2: Hek tak berlaku kan. Kita berlaku kan. Ubi tak ada berlaku kan. Kahek menonton kahek tak berlaku.
0: Kahek kat roh kat roh.
2: Padahal kan dawa kan. Yang kahek tak berlaku. Nah.
0: Kak Ina, nyo benda atau alat tradisional yang manteng nak Kak Ina simpan. Nah, undang.
2: Nah lah.
0: Putra ya.
2: Lesong.
0: Lesong. Oh, mentang nak lesong. Ya. Yeah.
2: Nah.
0: Mentang pakai yang enggak? Lesong kan?
2: Tiga go kan?
0: Mati-mati lampu lah.
2: Ada top-top pun kena kacang kan?
0: Ya.
2: Top unilu dengan kan? Adum nak top
0: unilu. Kunyit?
2: Kunyit. Hana lah. Mereka kena ben, mereka kena you willing lah kan?
0: Ya.
2: Kunyit tu yang kan? Habis yang nyolama pun banyak jamun lah.
0: Banyak jamun. Banyak serungking pun banyak celot. Cendot.
2: Banyak ceplok lah.
0: Ceplok.
2: Mana kita pakai?
0: Banyak ceploknya kiban, kiban hi leh.
2: Ye, pakai semprong je lah.
0: Pakai semprong.
2: Ya pun semprong je ke ke hana tak pahali kan. Hai pun tak pahali. Sikan ke pedang eh.
0: Rubah ha?
2: Rubah. Rubah memang kan. Tetap belum rubah mentel. Tapi ke berasa dia macam jalan pun berfungsi cik je dia pun semprong dia nak capah.
0: Tak lum leh tiga.
2: Mana pada tadu support.
0: Ya betul.
2: Jadi dia ada pernah dia.
0: Ni naik tambah hidung enggak? Warna buhu.
2: Alah, ada pergi ya.
0: Pokok je berpengah ni lah.
2: Tak payah berpengah deh. Kamu besar teh banjirnya. Tu, bapak banyak cilot kan. Pegak geroh lah, Nurul.
0: Banyak cilot.
2: Kan? Kaca je, rupa kaca je.
0: Kaca je pun?
2: Bukan kaca Coca-Cola.
0: Pokok je, pupu yang nak lah.
2: apa yang nak kamu olah ni no kan sampai kena dengar no kan. Kita nak makan puri kita olah. Untuk baik tadi dalam tepuk lah. Berkata orang berkata macam macam sebelah je orang bereh. Kita ada pun teh Honda yang rumpu-rumpu. Begok tu inan tak boleh apa. Tapi deh yang kan.
0: Ya. Kreatif memang tiga gambar di lampu.
2: Ya, mak-maknya yang kena kreatif leh.
0: Iyalah.
2: Itu bi ide gerora han tu rumpu tu bi ide ah.
0: Ya, yang gahnya. Ki bancara apa pun.
2: Aku yang lamnya apa ke nak rengkan dong orang kan dor.
0: Tempat berdua kom belangong eh. Kan rengkan.
2: Nah, ada tiga bro cu anak lembu.
0: Ya, cik bro je biasa. Rengkannya. Anak yang lega. Yang lega ipot.
2: Kadang kan aku bawa gaya macam macam kan, macam tu gunang kan melindung dari semen kan, dari lantai kan.
0: Depan berdua ada mah pun.
2: Aduh, mana pun dah kelikat kan datang si bermekai nah.
0: Ya. Ini nang lol. Nalap. Yang mentang
2: kan? Nah, lain-lain. Memang baik. Tidak panjang tak tu.
0: Okey, siap. Belum
2: tahu lain-lain kan? Panjang tak.
0: Baik dah tulis.
2: Aduh.
0: Lagu apa lagu dah putar kan?
2: Ha, lagu? Lagu apa? Putar sabar ha? Yang mengat lah. Putar. Oh, nyawa bukan dari Kamal Abi ya?
0: Kamal Abi, apa judul?
2: Cik
0: dengar kalem, apa
2: judul? Menyadari Imbon
0: Cinta je? Imbon Cinta je, emang kacau orang ni?
2: Kalau apa? Dia yang Imbon Cinta yang ketetap je, kapan saja, emang nak je. Hai. Nyohai.
0: Enggak nak nak pegang kan?
2: Yang ke, acik-acik kalan benar ke sana.
0: Enggak, tidak gila.
2: Cuma nyohai nanti. Puta ju cinta melabang je cik.
0: Pokoknya dengan nak
2: kelekang ah.
0: Yang bon cintanya kamu rompok apa?
2: Je je.
0: Salam-salam besar kak.
2: Salam ke Nurul. Selamat tunggal mudah-mudahan sihat sabi.
0: Amin ya Allah.
2: Yang ke makcik bunuh. Yang ke Fitri, Wak Jom, Kok Ji ke Mama Dung juga.
0: Terima kasih kak.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ina dari Batoh Warihlon ya. Kapal si kurang lewat 57 minit waktu Indonesia Barat. Tiada akan dapat suara sajian RRI Perusahaan Banda Aceh. Lenyan baru taputa lagu Gula Kelima Acik dengan Kak Ina ya. Bagi warih yang kagepreh buat nombor 886. Nah, Kak Eli dari pagi ya. Kak Eli menggantung nilai tiada. Bekengkeng nama mat Kak Eli baik sampai red. Nyo nawate sekitar 15 minit ya untuk Kak Eli kadang nak menjak upasai leh. Silakan. Tapi takut je hantip ya menyo 15 minit untuk jak pasai ya. Kecuali han ala ke belanja. Ha menan. Dan wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh Nurul infokan kembali bahawa saji tema gedanya uronyo tentang benda atau alat tradisional yang mantau nak simpan ya. Jet benda yang mantau nak pakai atau mungkin cuma nak simpan mantau sebagai pajangan atau cikalang gudang simpan panile lagi panyot bunuh preh-preh mati lampu kajik tak pakai ya atau mungkin lagi benda-benda gepegah bunuh lewarih gedanyo lagi lesong guci pine betai semope betai lada lada merengken ya lenya na merengken gelungku atau kenuku yang ngongkuku uan lenya na pulom kadang na le lah macam-macam di rumah masing-masing ya na yang ka lagi begah bunuh le makcik di dalam arah ladum ka ibalis tsunami nurul hanapak dak ule ya tanyan hana masalah ya pokok ji apa yang montang nai no kita bahas ile ya karena yang kenyan pengaruh global yang kamu bah cara kehidupan gedanyo ya masyarakat udep jadi kala beda halnya na musibah pih lagi musibah banjir atau mungkin tsunami yang alat-alat tradisionalnya kala gadoh ya jadi le sebab je pakan gadoh datanya jadi na wari-wari yang mentang ketimpan jadi sebutkan de rat 2 bonem boy 0651 755 0817 88 6 cita cenge ile BRRI Prosa Banda Aceh pe gagu buta lagu Indonesia raya. Ternyata gelom. Mungkin tiada akan kebuta ya. Tetap baik lewat hilang tiada.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menangkah Horelon kali ta pesawat roh sajian RRI Prosa Banda Aceh dan kali ta dengan dua buah lagu yang gelak le makcik di dalam arangan Kak Ina dari Batoh Buno ya. Semoga kamu bahagia. Ta sambung lah acara si reboh Kak Eli Buno Karut Kak Eli ya. Anak kang nama ma. Apa tegat hai pot langan. Ana masalah ya. Nyo ta sapa kembali na Kak Nur dari Pulau Aceh yang kagepreh bak 886. Kak Eli ndut nabong lai ya. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Kak Nur, gimana kabar orangnya?
1: Alhamdulillah, apa kabar? Agak Dek Nur di sini.
0: Alhamdulillah. Dengar apa ya, Kak Nur?
1: Ya, dengar magun, Dek Nur.
0: Dengar magun? Pekuah kenang?
1: Buah
0: jagung dengan umuli. Buah jagung dengan umuli. Belum mak. Mangat ha, dak nak bobo labu ah, mangat le ah. Tiba.
1: Bojago ubuk-ubuk nan.
0: Yang yang mengkerak kerup je dak baju ngon tu aja ha nah.
1: Ya.
0: Oh, nya mangat ta nang Kak Nur. Ngonco uro lagi yo kan, uro-uro. Tu sayangan.
1: Bunda
0: nak gereng. Ye, nyang kenya. Engko pasen mangat tak nah. Nyanyo nang engko pasen tiba. Ya. Ya.
1: Nyo. Tiba tema de nurunnya lembaran buka radio.
0: Iya, nyo tema gedanya tentang benda atau alat tradisional yang mantong Kak Nur simpan. Mantong nak Kak Nur.
1: Benda-benda.
0: Benda atau alat benda tradisional. Iya, lagi muno nak begah nak jengki, nak GA kadang, nak gugu.
1: Benda-benda ada jamun. Nah, Dek Nurun Mbak Alun nak nak banyak jamun, nak GA Dek Nurun kan. Alirnya nak pula pokok Lina lah banyak-banyak ada pakai semprongan lah.
0: Nak semprong.
1: Mulai pun ada cik ada berdua. Ada rek jamun. Benda ada jamun kan.
0: Alinya kita batik kat biasa
1: lah kan. Banyak batik lah dah. Ya. Karena kan Eden kata bah ada beberapa susah mungkin dah jadi buat kedai di Pulau Tadi Nurun.
0: Ya. Yang kenyal. Betul.
1: Rumah mama saya dah buka tak mungkin di Pulau dah buka ada tak buat kedai.
0: Ya.
1: Tak boleh dinan, tak kui dinan. Nah, kan dah buka macam wabo u. Dan wari bebas tu u macam dah ada ke morbe.
0: Kehantip ke modal lah.
1: Dari Dara Nurjannah. Salam-salam ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul nasabe berkah umur berkarya rezeki. Selama iman punya akhirat keluarga. Akhirnya kita acut di rumah. Semoga yang sehat kita bel. Akhirnya Kak Andi, ke Dek Yuli, ke Cemat, Ibu Jaria. Akhirnya ke Erna, Kak Tiana. Akhirnya ke Bandar Seri, Radil. Akhirnya ke Ukitaya. Kemana-mana maju Dek Nurul.
0: Makasih Kak Nur. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh Warihlon. Dilikat Kak Nur kagak pereh bab 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Salwa Ulfa.
2: Iya.
0: Pagi ban habar urangnya Kak? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehatnya magunnya.
0: Tengah magun. Masyaallah. Apa kuah kenang? Kuah urangnya Kak?
2: Popai.
0: Kiban?
2: Popai.
0: Popai. Oh, bayar mah. Nyen kiban begat, nedumeh, pun tagu gua iya.
2: Kuah air mata ibu tu.
0: Kuah air mata ibu. Urunya rumben magun gedro ka? Hawa magun ah.
2: Hawa ke.
0: Hawa ke.
2: Bek jauh-jauh sambil-sambil bek lu tak lah nyo.
0: Oh, nyo. Man, engkut rencro?
2: Bek sambal pakai tomat mantong.
0: Oh, sambal tomat?
2: Kan sampai sampai shoot oh sampai merah sama pet nak aja lah.
0: Heeh, sampai lado. Heeh. Terus fikir apa sampai tomat. Dan lado eh. Gak. Okey, Kak Zalwa. Kak Zalwa nyo uronyo tentang benda atau alat tradisional yang mantang Kak Zalwa simpan. Nah, mantang Kak.
2: Oh, batik apa batik giling.
0: Batik giling. Yang
2: mega enak anak ju.
0: Oh, ya ya. Mahan anak tunggai.
2: Anak-anak Ati tengok kan mati lampu. Aduh, batelan bagok.
0: Karena kak jarang dipakai kak. Jadi anak tinggal
2: di kakek, kak isya anak pulang-pulang li talun pihak anak laki-laki li kan.
0: Kadang gaknya gak duo nak tungge menyenyan kan.
2: Ya, tapi anak laki-laki kakek cuman sayang orang rantau.
0: Oh, iya, iya, iya. Oke, siap. Lenyan?
2: Alhamdulillah, Gucci nah.
0: Gucci.
2: Alhamdulillah. Perkenan nak. Aduh yang.
0: Yang apa?
2: Ngudam nah.
0: Kiban ngudam?
2: Ada bobo iya nah.
0: Ngudam bobo iya.
2: Dalam zaman nah itu.
0: Dalam zaman. Dalam.
2: Kuningan ya.
0: Ya ya.
2: Alahan piring hias zamanan. Nah, mantong ada nenek lu ni.
0: Iya.
2: Menyonya hana tempat ku hana.
0: Hana tempat ku ua. Ku biasa, ku biasa ku buat gede.
2: Ku kure aja gede.
0: Ya.
2: Namanya mantong.
0: Siap Kak Zawa, Kak Bereh. Lagu pelagu Norbuta
2: gerak. Lagunya.
0: Lagu.
2: Hamungkin sama
0: dek. Hamungkin. Hamungkin.
2: Di sini apa Mas Leman?
0: Hamungkin mau paling ah?
2: Nya ke?
0: Nyona hana mungkin dari Dina. Cuman apa yang nyo yang maksud lerone?
2: Ma apa je? Apa penting setuju sama Nur Mantel.
0: Dari pergi nasi ke pegah?
2: Dik.
0: Okey, siap. Cedak rendek apa? Salam-salam ke sorak kak?
2: Pertama, untuk Dik Nurul, salaman ini. Salam sang selalu keluarga. Berkah umum muda rezeki. Biar tinggi tanah sisi keluarga Dik Nurul.
0: Amin, ya Allah.
2: Untuk Kak Ina Libato, salaman ini. Salam sang selalu keluarga. Berkah umum rezeki. Kak Ina, biar tinggi tanah sisi keluarga Kak Ina.
0: Amin.
2: Untuk Kak Eli, untuk makcik di dalam marah.
0: Anehnya?
2: Untuk mana-mana juga.
0: Okey, siap. Makasih Kak Zawa.
2: Untuk Kak Juli, salaman ini. Salam selalu keluarga bertemu. Assalamualaikum.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi Warihlon. Dah dengar lagu Kak Nor Ilai Buno gelake lagu Tuo Kejasa dari Dara Nur Jannah.

0: Top double berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top double merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top double dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top double terus terjaga. Konsep pertunjukan top double sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top double dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Dan Kewarehlon kali dihadirkan dua buah lagu yang kegelake li Kak Nur dari Pulau Aceh dengan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara sireboh bagi Warehlon yang kena bergabung, silahkan rak nemboi putu jo 055 ka imetu ya. Tapi yang ka wai gepreh bak nemboi 886 dah sampai le. Halo, assalamualaikum Warehlon.
1: Waalaikumsalam, Warehlon saya.
0: Iya.
1: Urat-uratnya bereskan.
0: Bereskan.
1: Itu awak mengantung di sini, nak coba remor deh.
0: Iya. Mana nomor, lagi nomor baru kak?
1: Nomor lama.
0: Nomor
1: cuman
0: lama.
1: Kan, berasa kayak nek pasok pulsa telepon tak ada HP tutup je. Saya dua kali pasok gagal. Kenapa Allah pasok nombor Android lah.
0: Oh nyoba berarti
1: kan
0: Android.
1: Nomor atau WA nya kan. Dia pasok tu nya pakai setelpon nya nak lepas kan ni lagi serahkan ke at.
0: No, nyangkunyan. Han ada doa gak nyangkahe kadang.
1: Kahe
0: tu jangan kan baru-baru kan.
1: Dia jua-jua tamang dang do tamang sirupo tu nang.
0: Gempi oh nyanti at.
1: Gempi oh nyanti at. Nak pergi merajo home.
0: Kak Yana, saya tak bekap ke?
1: Amin, ya Allah, general ba.
0: Amin, ya Allah. Nyoronya tentang benda atau alat tradisional yang mantang Kak Yana timpan. Mantang jai kak.
1: Oh, dumpuna lagi pergi.
0: Dumpuna lagi pergi ya. Putra. Ya mantan kak Yana
1: simpan. Kontak lagi gelungkung.
0: Gelungkung.
1: Gelungkung kuda kena?
0: Ya.
1: Gelungkung kuda. Tadi nak dua. Cuman yang sabok waktu kak Yana dari Lok Sumawai pindah kena laki le tetangga kan? Jadi ya kenang-kenangan lah terakhir. Jok cik terakhir.
0: Oh, benar.
1: Tinggal apa kan? Batai-batai sumpih menanti nak dua tu. Tetangga batai-batai kaya nak ukan ho dia kaya perah.
0: Lagi dipajuk batai ya?
1: Paluk batai-batai anak-anak tahu pun kan?
0: Ya, batai dah pelu yang dipajuk Roy.
1: Oh, kerana kaya minta ke sumpih untuk magun kan?
0: Ya.
1: Kerana kurang galak pakai blender. Jadi kaya nak juk tak sabar. Tinggal sabar. Pro gegajau.
0: Gegajau.
1: Ini kan saya pakai sinso kan.
0: Ya.
1: Ini mereka saya gegajau ini. Foto saya udah baca ini.
0: Ya.
1: Aduh jeje kan. Halulu. Ini naputi.
0: Put.
1: Ini nampaknya naput-put lom kan nabor kan.
0: Ya, betul-betul.
1: Ini nak kasaan besar dorong.
0: Yang pakai ngean lah.
1: Oh, yang pakai arang.
0: Pakai
1: bru, kan? Jadi kan jepitan je nasi, jepitan atau jepit-jepit cok arang dengan cok dengan.
0: Ya, ya.
1: Elinya nak mesin semucap jamu yang pakai kaki ni.
0: Oh, ya.
1: Itu kan kau pakai mesin listrik kan serba guna ya, kan?
0: Ya, betul-betul.
1: Elinya nak Tika teke. Walaupun kak keropo-keropo sebab dikot. Tika dua lapis sebab keropo sebab dikot kan kak nampu hilir kan.
0: Ya, Tika teke kan waktu orang habis umur biasa pakai kan kak?
1: Ya, zaman berarti memang pakainya. Ya, awetnya kan nambal-nambal karena ada tepuk-tepuk satu kan.
0: Ya, udah.
1: Elinya nak pakai cita setrek kuit nasi nurung.
0: Oh, iya.
1: Yang, tapi kan yang busa, yang ubud, yang setengah meternya nurung.
0: Jadi?
1: Kak Yana teraya, kan gamsa poho cetakannya sekitar sekilo setengah.
0: Nah.
1: Cukup kan? Busa tok-tok memang dari yang panjang di pikarap penyekek. Pokok ni panjang kan agak tanya mana ada duduk di bak apui kan agak di overcut kan. Karena beraja kan pakai apui kan pakai kompor kan. Linya nak kompor minyak.
0: Yeah.
1: Linya nak open tangkringnya kan open jamunnya yang kipas tu dah.
0: Open kipas?
1: Kipas model lagi hok-hok mana kan.
0: Open.
1: Open kudu ada. Kompor minyak.
0: Ya, kalau ya, listrik lah ya.
1: Nah, dalung.
0: Ya.
1: Pokok jinak macam-macam lah kan bergek pokok di.
0: Okey, siap kak. Nyangkanya, lada orang kan kagadoh sebab tsunami ke alanya nak bencana-bencana kan.
1: Tapi kagadoh ha.
0: Hmm, lada
1: kagadoh. Banyak kak Ena lain kak Ena pulo, ada kak Ena pernah kena kak lain tu pulo dulu.
0: Iya, bak tangkut ni ampi.
1: Jadi pas tempat pikir lah juga nampak ni pun aku bahas malam lo je acing
0: ya kenyak
1: lo tu lah acing tu awak tahu rupin lah tu acing
0: awak pula ribam nombor pe nyan na nyan le na kak ah
1: pokok ni kacau lah abang kagli ketangan nuk ni dia ketangan pun ketangan balap ni anak dua boh nurul leh nyata bapak nyanti abang mempioh ribet lah boh betul mempioh kau ini bubla dua tu lah boh
0: yang kenyal sebab ecek kan dia manggil lo sebab dia manggil lo apa han man
1: oh kan nanti manggil lo nanti nampak ni kun jadi daripada mata puik lam motor tambah lam motor sama tu tu kan tu ngejok juga deh
0: rezeki
1: kok yang berarti ya
0: iya okey Kak Yana kabereh
1: kabereh berarti
0: lagu berlagu nerobot dagarana
1: Allah bambegek ke
0: yang lain telak tak nama
1: ha?
0: Telak tak nama
1: anakku Kak Ena memang jatah apa yang ada
0: sebab menang lewat kah?
1: Ada muka Hana Nen tentu dia ada Ena tamang dong
0: enggak
1: Hana dialog
0: Hana dialog orangnya
1: Hana dialog?
0: Hana
1: oh, betul lagi yang tak mahu satu dong.
0: Berjudul apa? Enggak ada budak?
1: Yang matang, Han. Hana mampu, Cik Zuhra.
0: Hana mampu, Cik Zuhra. Cik tak le, apa?
1: Nai, nai. Kali kat Yana Yudu, dekra.
0: Dekra? Cik ni, dua. Dekra. Tak mahu cik dua tak?
1: Baik ikut panaya nak jawab ke kena ikut.
0: Enggak dah tak bocek dua. Bak dera gede bedah dah. Oh lekit.
1: Bisa jadi gawat ban cuma awak kak Ena bacut mesti kan.
0: Siap.
1: Derang telat. Lagi ngurusi.
0: Siap.
1: Telat datang.
0: Ya kamu. Salam
1: pontak ke Nurul, semoga sehat, bertahun-tahun berkah rezeki.
0: Amin. Ya
1: dengan ke adik-adik di sana datang nak kan?
0: Mantang. Tengok gelung-gelung kak Ena ke?
1: Selamat duduk. Mak, karutak kau benar kak Ena dengar.
0: Oh, hak kamu. Kenduri.
1: Oh, ma. Baik tawuran lah, Ena.
0: Kenduri kak?
1: Kenduri jadi mungkin nak apa, Ena. Merpah tu, Ena.
0: Le, tirubuh, Mak. Yang kejelak.
1: Merpah tu, tirubuh apa, Ate.
0: Kadang tinggal ke pah tu. Makasih,
1: puan. Oh, Tuhan. Patut. Dia tak kak Ena jawab. Kami apa panah tu.
0: Jika ia juga Kak Yana
1: yang tu yang tu yang kata memenuhkan dung ke dikti situ cuk tengah kah cuk tengah
0: yang kenya anda mau ngacuk cuk tengah hanya naik kariho cuk
1: tengah kadang job ube kapal semoga berkah lah mudah rezeki ya
0: amin ya Allah.
1: Kalinya ke bantu-bantu maju lah ke dekti sih ke bantu-bantu maju.
0: Siap. Makasih Kak Yana.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lebanon. Warahilun ya. Dilikat katnya ke Gepreh Pak Bud 7055. Halo Assalamualaikum warahilun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah Pak Amri. Gimana orangnya Pak Amri?
2: Sehat bacut ya.
0: Sehat bacut. Oh, kau bacut tu.
2: Bacut tu ke hijau rumah sakit.
0: Ke hijau rumah sakit. Pakan. Kau ambil ubat nah.
2: Kau ambil ubat.
0: Semoga sehat tabi apa? Pak Amri apa?
2: Baru dah hijau rumah sakit.
0: Nyobu kala kan?
2: Oh, kala. Kala ubat.
0: Oh, panjang hijau rumah sakit uronyo? Benowo.
2: Baru.
0: Oh baru rame ya. Okay, Pak Amri nyo kan uronyo tentang benda atau alat tradisional yang mantong rona simpan. Nah mantang Pak Amri.
2: Alat-alat berdapur ya.
0: Peralat berdapur, peralat bakmon, peralat ilike rumah. Pokoknya yang tradisional.
2: Yang tradisional.
0: Iya, betul.
2: Soalnya alat-alat berdapur lengkap dan di kalau ibu.
0: Oh, nah. mantang nak dapur jamun cak wak rana. Mantang dagung bunga kanak dengan apa? Belangong tanah mana? Belangong tanah.
2: Ha, nali no kom tu je la la lagi kunuku.
0: Oh, kunuku.
2: Puhum bate tumpi ha.
0: Bate lada.
2: Bate lada. Kan lagi lutu ma matot. Bolangku betulan terbu.
0: Ya.
2: Memang ala jamun je cintana dia nak tu travel lagi. Ini no pun ini mau tinggal terdegar mentra. Teduk uro.
0: Teduk uro. Si ka ka tinggal tiak-tiak dalam langau.
2: Ya, kau ni jamun lagi. Nak aku nak kuang. Aku kuang olahraga.
0: Ya, betul.
2: Nak kita pergi halang. Olahraga si.
0: Ya.
2: Neno kadumpu ka terbuat lagi kita buka aju.
0: Ya, tapi alhamdulillah sih bagah masak kan lebut lain bagah leh anehan. Jek tak bubuk bulak lain atau han awak dia untuk dah santai tiat kan.
2: Cuma nak kena lagi 2025 orang ande bulan tiblah ka aku.
0: Payah hungki dumpu. Payah
2: Ka menyenyen ne dak buah mang ana dak buah re ka ka. Anala ni.
0: Ya, nyang ganya.
2: Eh ana udah lampu ka sebelum ke?
0: Ana ngompe ta magun.
2: Oh ya, ana kena nanti.
0: Ah, ke siap Pak Amrinya mantang.
2: Ah, Andre. Mantang banyak otre ke ana dia lo orang dia.
0: Ana dia lo, alhamdulillah orangnya.
2: Ana dia lo otre ko. Lura ngongon tanya orang preliko.
0: Ah, ke siap. Terima kasih Pak Amri. Lagu pelagu noro putak rona.
2: Lagu Darah Muslimah dan dek.
0: Darah Muslimah Faisal lah.
2: Kita boleh kering.
0: Okey, tak ule Darah Muslimah. Natale muronyo Pak Amri.
2: Tale, tak kira je mau dua draw, kan je darah merah.
0: Je, dua draw orang Aceh ya.
2: Ada dua draw orang Aceh, apa lu eh?
0: Angku. Silakan salam ke sob Pak Amri.
2: Pohon tak, noro le semoga putih ada ibu, ibu dia ada ibu studio.
0: Amin ya Allah menanti kerana berenda mau tabe bak si rebo.
2: Ya, beserta keluarga mendung.
0: Ya.
2: Keluarga sehat ya?
0: Sehat mendung, alhamdulillah.
2: Ya, lebih dong nanti bu menal.
0: Ya, betul. Menanti kerana.
2: Darah kecil.
0: Amin ya Allah.
2: Kemudian tema nama baru. Wajon, ya bi, panjapa, kemudian kaya di Korea, Bali, Pagarair, Mati, Lamara, hanya bercaranya kaje, nampak ni tengok sangat pelan, bila wadro raceh lah yang lain baru,
0: karena aduran lima undro kan. Okey, siap ha, no salah. Terima kasih Pak Amri kali mataho.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kuta Malaka warihlon ya. Dah dengar ile lagu Cut Zuhra puno hana mampu gelake lekak Yana dari Lambaro. Lenyan lagu Pak Amri dengan judul Darah Muslimah dari Faisal Ulkah.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang gagal kele Kak Yana dari Lambaru ngan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Tersambung lo acara si Reboh Warelon bagi drone yang kena bergabung rot nemboi 886 mantang kosong yang kagak preh bak nemboi 7055 dah sampai le. Halo, Assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan cuk dengar lah.
2: Ini orang?
1: Ini orang. Sukastat, kamu tuka.
2: Kabatuk je dengar ni atau dia orang?
1: Yang kenya, nana tulak ngak iya?
2: Huh?
1: Mbak batuk.
2: Yang ke, payah tulak dengan uang rupu dengan iya hangat lah.
1: Kok iya hangatnya? Cuk dengar, kiban habat lawaknya, katrik haram dengar.
2: Yang ke, apa lagi ada? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nyo ge krak kruk rahat inan tengah nabut nah.
2: Tengah ban motor bak tempat.
1: Tengah ban motor.
2: Motor dah ngam motor gong gas.
1: Nah, mang gi bancaran telepon noh hanap apa ah?
2: Ah motor gong mesin kilang kon motor dedang.
1: Motor dega. Motor dedang. Cuma putu mentau tak giban.
2: Hai, hilang mesin jahit.
1: Oh, mesin jahit. Noro pikir betul motor puno.
2: Ini motor puno.
1: Kadang yang angkut barang yang galuh.
2: Ha?
1: Yang intat kadang barang yang galuh.
2: Wah, nah. Oh, ni lah yang acok ah.
1: Oh, benar. Memang sistem je acok ah.
2: Nah yang jak jemput, jak hantar, jak acok, macam tu.
1: Ya. Sesuai requestan pembeli ya.
2: Nurul, apa khabar mah?
1: Sehat, alhamdulillah. Sabar lagi drone.
2: Sehat dah dah.
1: Alhamdulillah ya. cuk tengahnya urunya tentang benda atau alat tradisional yang mantau nak simpan. Nah, cuk tengah pak drone.
2: Mana tanya? Di rumah mak nak kadang.
1: Di rumah mak nak. Pokoknya pak gede anak.
2: Pak gede anak.
1: Nah, kakak mahan, hala doang pegah. Mana tingat menyai rumah mak?
2: Tingat, patu nak duk kebik dah, patu.
1: Gimana?
2: Patu.
1: Patu? Putran, patu. Ibatu kan?
2: Patu.
1: Patu, pakai S.
2: Guci kan patu kan?
1: Guci patu kan? Haa, rupa guci kan memakan?
2: Yang melenyung lah.
1: Yang melenyung?
2: Oh, yang melenyung je.
1: Oh, yang nak linyung patu kan?
2: Lagi hitangnya.
1: Gimana cara awak beri informasi ya? Baik lagi hitangnya, betul. Ini orang nak nurut cetat.
2: Gila lah nak mumpung je leh ya.
1: Pokok je guci melenyung.
2: Patu. Kalang ni orang dia umur dah pumak.
1: Dalam
2: kubur. Kiban? Wah. Dalam. Talang
1: Oh, talang wak langkut. Ya. Lenyan dalam.
2: Gana ku nak cik. Jengki bila meriam Belanda.
1: Kiban?
2: Jengki.
1: Jengki mentang nasi rumah.
2: Ha?
1: Mentang nasi jengki rumah rana.
2: Nah, ni rumah naik awak inau ah.
1: Oh, benar. Mentang kepaket memang. Mentang tok tepung atau yang?
2: Kepaket. Nurul punya nak tok tepung dah belum puasa jejak lang.
1: Good. Kamu pat leh pokok je. Pokok je punya nak tepung ya top. Jit kamu ho.
2: Kamu ho?
1: Kamu ho. Halanya nalam. Cik dengar.
2: Le kadang baik dah pegang mandu, baik dah pegang mandu nama.
1: Home, sabah tuk mahan. Sabah tuk mahan, petra.
2: Kau baik pegang apa, cik dengar pegang apa, nanti katakan orang nak orang pegang, nanti. Bahan ayu tu lah.
1: Ya. Kaku mahan, nyaman tang?
2: Ya, nyaman tang lah.
1: Kabar eh, lagu pun lagu nak putar kerana?
2: Lagu pun lagu yang naik ikhlas bawah.
1: Jai, pentang.
2: Taknya kebetulan ni tamang tengok Kak Yana tu, kapatuk lah.
1: Kapatuk.
2: Adigam. Oh, oh motogang pai dama, oh nyangkon nam tegon tegon tapi hai dama. Paya.
1: Nya nyangkenya, ronya ra tekiron. Paya tadi oh le berarti ron ngaji dama.
2: Walaupun hai dama ngamo tapi nam lenyo kak yana. Nyan pen ketua.
1: Ketua, betul.
2: Ibu kedua.
1: Nyangkenyan.
2: Okay, lagu apa lagu dia nak bawa? Apa lagu nak bawa?
3: Lagu.
2: Mana lagu nak bawa tak?
3: Pak Kecik.
1: Pak Kecik. Dari Firsa Agam. Dari tu. Dari Firsa Agam ah.
2: Apa lambat orang?
1: Oh, apa lambat. Oh, ya, ya, ya. Nak tak bawa apa lambat memang.
2: Nah.
1: Cita ui leh.
2: Cita ui leh.
1: Nah, Salim kesoh.
2: Iba.
1: Salim Salim keso.
2: Oh Salim Salim gawat kekinan.
1: Terima kasih.
2: Najame lah.
1: Najame di no dua ro.
2: Dua ro ke long kalon tak nyo bak beranda kalon nak nak lep ah.
1: Oh ya ya ya. Alhamdulillah kamu mandu mino tekengkep.
2: Tekengkep mabe bu. Bu mana mabe lah.
1: Ya amin ya Allah. Menanti kau arah ni nan.
2: Ya, yeah, kamu dua empat anak ni.
1: Alunyan ke Solom.
2: Eh hang ke Kak Yana atau yang spesial ya?
1: Ya.
2: Alunyan gitu lah mah.
1: Solom.
2: Ke ke Yahbit dia cik apa?
1: Okey, siap.
2: Gempak tak cari oi tak apa. Kakak dari oi
1: biasa. Yang kenyang Hana aduh lah.
2: Hana aduh lah.
1: Mungkin dia sibuk.
2: Kadang kena tu pula rupak yang ada drama ah.
1: Ya, yang kenyang Hana tu oh dah nyo, lewet nyo.
2: Ya. Gemak cik lah marah.
1: Ge, kabar eh.
2: Ya, ya habis lah. Ya habis tolong nak jadi kung raya. Mamandum lah pokok ji Nurul selamat beraktiviti.
1: Terima kasih ba.
2: Betul tak mencik anu.
1: Amin ya Allah. Terima kasih cu dengar.
2: Ya Nurul selamat puas. Semoga amal diterima di sisi Allah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih ba. Menanti kawak Ron, semoga sehat abe mudah rezeki.
2: Amin, amin ya Allah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cu dengoh dari Timpang Surabaya ya, Warihlon ya. Dilikat cu dengoh kagepreh ba nembei 886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
4: Waalaikumsalam.
1: Abang Amir Mahmud.
4: Ya, betul.
1: Kiban habar ronyo Bang Amir.
4: Khabar buat lehonyo menyekamu di seputar waila dalam keadaan mendung.
1: Oh ya ya ya, alhamdulillah. Itino mawan menteng, tapi cerah tiga ke mangen menan.
4: Sama tu.
1: Nyangganya. Na ujen baru di tempat waran.
4: Memang malam, malam memang nak terjadi ujian lokal lah.
1: Oh menan, nak tegah?
4: Ada tegah, keadaan tu. Sedang lah yang boleh berah.
1: Pokoknya safe kita nak main ilingkar rumah ha?
4: Okay.
1: Safe, good. Bang Amir Mahmud, nya kan uronya tentang benda dengan alat tradisional yang manteng rona timpan. Nah, manteng?
4: Memang nah alamnya di rumah nah yang boleh berah tu. Lagi ngong-ngong tengok berah pun orang punya kamu ini kebanyakan di yang tertimpan lagi ni boleh berah lagi lufong dulu ya. Lufong dulu yang buat lagi pakai alai ya, alai betul ya. Jadi kadang-kadang tu naik pika naik tumbuh anak kopi bermacam aneka lah. Pokok ni memangnya mentau untuk simpan antara anak hak mentau ya.
1: Yang getop kerupuk mana? Getop kopi yang kan? Alai betul kan?
4: Nah, betul. Nya mentong kan. Onnya mata ala untuk ala-ala pegai kuih hidup gaju orang. Nah, nyaman tahun je lagi terdapatnya juga lagi acuan bahulu nyawa je macam juga. Nah, nanti ada kalau macam tersentuh bagi nipi yang berada juga. Hanya punya kamu mau di kampung lah. Nah, yang membutuhkan memang nah.
1: Ya. Okay, siap mamir. Nyaman tak?
4: Nyaman tak untuk pegalai ngongong yang lain lah. Untuk pegalai sampul, untuk kucita lain lah. Mendung kau lah mengaji di kemenan.
1: Kabereh, Mahan. Lagu pun lagu Nur Buta?
4: Nur Buta minta lagu. Lagunya minta lagu. Jilbab Putih yang tau.
1: Jilbab Putih dari So kan?
4: Hasbi Yusuf lah.
1: Hasbi Yusuf. Cita e lah apa? Jilbab Putih. Tak e lah eh. Kita biat. Salim-salim ke So, Bang Amir? Ngat Nurul e?
4: Nah, salim je yang kata mong saatnya hana berpunan. Kau je, karena kita jenyai tu je belum telefon mana lah.
1: Yeah.
4: Jadi, orangnya buat Kak Inong, buat Kak Eli, buat Nur Hayati, buat Hayana, buat Dahwa. Kau je, bermedum lah yang penting berarti ngon tanya bermedum, salam sehat selalu dan selalu kompak ada berkah kan.
1: Okey, siap amin.
4: Amin yang buat penyiar the best, salam mungkin anak tua cik, membahas berkah tadi dengan keluarga yang tercinta.
1: Amin ya Allah.
4: Buat Kak Anggi, salam cik, membahas dalam keadaan sehat wafiat saja bersama suami yang tercinta.
1: Amin.
4: Olehnya buat kacut anak tua cik, salam yang paling mameh dari ulun tua buat sehat tadi dengan anak yang tercinta dalam amin, keluarga.
1: Ya amin.
4: Dan buat gonggong yang lain memedum, buat si Yuli menanti mudah-mudahan butehat tabi yang nadi pengkuan form yang tercinta butehat dan sekeluarga.
1: Amin.
4: Buat peninggal yang cintanya, buat tadi pendek yang paling mama, ku kenang tetap mata. Cuma yang mentang. Oh.
1: Good. Bang Amir, siat Bang Amir. Nya lagu Jilbab Putih dari Yusbi Yusuf, ah.
4: Nya betul.
1: Okey, siap. Nya kamu numpuk, bah?
4: Loh. Kaget, dah. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacut tengah dengan Bang Amir Mahmud dari Woyla Warhilon ya. Dah dengar lagu Cut Tengah Woyla. Buno gelake lagu dari apa lambak? Nyo na dua buah judul ya. Na yang ken lagu Jipak Geci, na yang ken lagu Jih Pejabat Hanapeng. Jadi tah hadirkan menurut lirik buno ge ken lengan Cut Tengah tonan buno hana ruh nurutanyang ya. Kata owner tanya buno gelake lagu yang lirik jihan lagi menyohana talah norong yang ke pejabat hanapeng tapi pesaban dengan lagu Pak Kecik hanar tu pesit je tak dengar ya.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tradisi berinai pengantin Aceh sudah menjadi tradisi bagi calon pengantin wanita di Aceh untuk berinai atau buh gaca sebelum acara resepsi perkawinan. Ini adalah budaya yang diwariskan leluhur yang hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Berinai bagi masyarakat Aceh merupakan tradisi yang berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, upacara berinai tersebut diawali dengan memisahkan daun pacar yang merupakan bahan baku utama inai dari tangkainya. Memisahkan dan membersihkan daun pacar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan sanak keluarga calon pengantin wanita secara gotong royong. Kemudian dilanjutkan penggilingan yang dimulai oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan keluarga dekat. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan acara tepung tawar atau pesijuk kepada calon pengantin wanita yang juga dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan sanak famili serta para tetangga. Selama upacara tepung tawar dan hias inai ini berlangsung diiringi dengan pertunjukan kesenian seperti tari rebana atau marhaban. Prosesi adat perkawinan di Aceh, terutama tahapan berinai, berbeda-beda. Ada beberapa kabupaten kota yang juga melukis inai pada calon pengantin pria.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarelon kali terhadirkan lagu Jilbab Putih yang gelake le Bang Amir Mahmud dari Woyla, Buno gelake dari Yusbi Yusuf ya. Semoga kamu bahagia. Buno pi kali terhadirkan lagu Pejabat Hanapeng dari Apa Lambak ke Cetengah di Simpang Surabaya. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara sireboh warahilun ya. Yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum warahilun. Halo, Assalamualaikum warahilun. Bak 886. Iya, ternyata karet ya. Di likat yang karet tanya bagi drone yang kena bergabung silahkan mantang nawate katanya sekitar 20 minit lebih itu ya. Jadi jeta tambung lama acara si rebuh. Yang kagepreh bak nemboi putujuh 055 dah sampai le. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si rebuh adalah Dek Nurul.
0: Gimana cara si rebuh adalah Dek Nurul? Nyohana le, hana le tu Dek Nurul untuk kena rebuh.
1: Ya Allah.
0: Iman.
1: Yang kayak kim kawan ni nurut kampinya.
0: Nya, yang kenyan. Kima ya Bid, uronyo sehat.
1: Alhamdulillah sehat kat rumah ya.
0: Alhamdulillah. Kaca uro ya Bid. Harate.
1: Mau jen mana?
0: Hanau jen. Cerah deh neno.
1: Mendung mentang.
0: Mendung tengen bi. Buno mendungnya. Kaca rah.
1: Bekah nauji.
0: Beklam, hana sih.
1: Di kampung hana sih.
0: Hana. Di kampung Yabit na.
1: Nya wabo bekampek pok mentong mana wan hana lebih lagi.
0: Oh mana? Kacik karena dua nu. Metan tagai kan yo. Ya Bit, nyoronyo tentang alat atau benda tradisional yang manteng netimpan. Nah manteng ya Bit di rumah.
1: Hai lagi benda kibam benda apa iya apa iya menan kon
0: cik alat musik cik nyok alat dumpe je kau
1: apa
0: yang tradisional
1: lutung yang top anu yang binaji
0: ya
1: bukan itu lah mak langai mana yang tengok tradisional je mana
0: langai ya. Alanya nalom.
1: Nai.
0: Langainya mbak pun pakai oron ya Bit.
1: Mbak lemo lah.
0: Mbak lemo. Langai lemo kiban ya ne. Nur halal tak terbayang langaian.
1: Yang gila langainya di cari kaya buat ibu mata aja betul.
0: Menan.
1: Lemak yang itu solo nang ke mbak lemo buat petang mbak lemo lemo kaji tangai bet ada. Mak najis macam aje tengok puno. Puno.
0: Ya ya.
1: Itu yang dah boleh.
0: Okey, siap ya Bit. Kabar eh, nyamantan?
1: Rancangan cong mbak ya Bit. Saya monggo pradi, bukan dari kau pradu mbak.
0: Enggak. Siap. Lagu apa lagu nuru putar kerana?
1: Lagu mesti Siti Mardadeh yang sabar.
0: Siti Mardadeh. Baik atas saat-saat le. Lagu lain. Nyok banyak setrap ya Bit ni. Oh,
1: punya menan pun amawati air juga boh
0: amawati air kawai ke eh puno
1: oh kapan lolom lagu nabi ya lam
0: kiben
1: lagu nabi ya lam plang lagi mana
0: nabi ya lam plang
1: lam plang
0: lam lam plang lam plang nak ke nuru pikir lam plang. Nabi jak lamprang. Nyan kiban soken kan lagu kan?
1: Ano di soken di tuwo lah.
0: Nabi
1: jenjang tanda tangan si kasih.
0: Ni ona mupaduk go kan ke lirik kan. Cuma judul hanan demu-demu lawa.
1: Judul demu tuwo. Berang ada buka bak tisok nan.
0: Yang kenyan.
1: Nah,
0: mahan ta putar lagu jampuk mentong mahan je.
1: Ye.
0: Gagak.
1: Rumah ada bos pindong ah.
0: Ya.
1: Jangan mentong ni tuannya.
0: Apa kan? Putra kan.
1: Untuk handphone jampuk.
0: Anak jampuknya buno na dari so doh dari Salbra Muda. Nyohana salah nurun.
1: Bapa yang dilengok ai. Ni ba.
0: Nyo. Tapi kon nya nya lagu yang ni ba si uron nabi ja me en kena. Nya mentang ba? Tahadirkan ba? Good. Silakan salim-salim ke Soyah bi.
1: Salam-salam ke di Nurudi, selamat malam akhirat di Nurudi, di Tanjung Bumbahagian Lord.
0: Amin, ya Allah.
1: Amin.
0: Nanti kerana apa?
1: Ya, di dua, di Tanjung Bumbahagian
0: Lord. Good, amin, ya Allah. Salam kawak rana dua.
2: Waalaikumsalam.
0: Linyan ke salam ya, Bin.
1: Nama tong di runyan en nama tong bekaji ke?
0: Kabere. Oke, siap. Makasih ya, Bin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbid dari Ulekareng, Warehlon. Di Liket Yahbid, bagi drone yang kena bergabung, wareh-wareh yang lain, silahkan red 2 buah 6 boy 06 5 7 5 5 dengan 08 3 6 7 8 8 6. Yang kagak preh, bak 6 boy 7 5 5 di Liket Yahbid. Halo, assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Kak Nina.
3: Yo.
0: Kiban habarunya, Kak Nina?
3: Agan.
0: Alhamdulillah. Dengar santai lagi biasa.
3: Oh, Nina dengar santai.

0: Pati raya mana jemput jemput yang tapi pe asam bakar ulo ulo ah.
1: Pine kamu kan?
0: Pine ni masa Tenggaya.
1: Oh, kamu pine kan? Capro pine, pulau.
0: Linian Palai.
1: Palai,
0: Gagajo.
1: Gagajo, mantang ah. Gagajo, gagajo. Biasa gua gejo betul gua gejo kaya
0: gejo yang tak koko kaya yang ada orang tak koko tingkat ke
1: okey siap terima kasih Kak Nina lagu norobot agarana
0: yo lagu dompet kosong
1: dari
0: Nazar Pangwah
1: ya cenoro ule ba silakan salam-salam.
0: Ya, selamat turun. Sehat selalu. Ceria selalu.
1: Amin.
0: Selamat bertugas sampai ke.
1: Amin. Mana cik kerana apa?
0: Ya, di Allah. Cik tengah. Makcik. Hayati. Marusli. Dan mendu-mendu.
1: Iya. Okey, siap. Man, Kak Nina, nyo lagu Dompet Kosong Hanam Rumpok. Nyo. Lagu lah enak.
0: Cinta membalut desa nak.
1: Cinta membalut desa dari so?
0: Dari Ana Sulaiman.
1: Ana Sulaiman. Cita ulai bah? Terima kasih Kak Nina.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece Warihlon ya. Dah hadirkan lagu ileh yang gelake bunoliah bit dari Ule Karing, lagu Jampuk dari Deoya ya. Nyok rame-rame lagu.

0: Manan kuare lon kali tak hadirkan lagu yang gelakkan le Yahbit di ulai kareng dengan Kak Nina dari Gece. Semoga ka senang hati. Dah sambunglah acara Sireboh bagi drone yang kena bergabung. Silakan rak nemboi 886-0 yang kagak preh bak nemboi put 7055 ngile tak apa. Halo, assalamualaikum kuare lon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan tonyo.
1: Gempi MSO.
0: Kiban?
1: Blamintang.
0: Oh, Blamintang.
1: Ya.
0: Dengan tau dah? Ketua Nurul.
1: Dengan PMS.
0: PM Aceh?
1: Ah.
0: Oh, menan. PM memang nandron ke PM Aceh?
1: Ah.
0: Kiban habar urunyo Bang PM Aceh?
1: Abaget.
0: Alhamdulillah. Nyo baru ke fon dah mau lawa cara si rebo ha? Oh, menan. Nyo, ke trip menan dengar-dengar acara Tireboh?
1: Belum trip kalau dengar yang kurung-kurung dengar tapi ya.
0: Menan. Baru kali nyo tapi yang jen dah mau lah. Okey. Kalau menturi Bang PM Aceh dengan Nulun Dua Nurul Jumita apa? Di Blamintang.
1: Abakar kaya.
0: Kiban?
1: Abakar kaya.
0: Abakar kaya uno. Oh, Abakar oh golam.
1: Golam ah.
0: Golam. Kamal Abe yang kaya. Iya.
1: Ikan di bawah.
0: Gad akan Nurul Puta. Tapi nyo ta tanggapi tema ile bacuk je. Nya tentang alat tradisional yang manteng naro nak timpan di rumah kadang. Nah.
1: Kabeh pulau mandum lu ah.
0: Kabeh pulau mandum pupukan pulau. Pakai ah? Pulau demah.
1: Om.
0: Nanti manggil lo.
1: Nanti manggil lo kau menyan menjana timu bobo ah.
0: Mana?
1: Yang mentau di.
0: Pupu man kan pulau.
1: Handu boleh.
0: Handu boleh.
1: Oh, kat tu saya dia jamu na.
0: Mana ke? Lesung hanali rumah.
1: Hanali lesung.
0: Duko u kadang yang kunukunyan.
1: Oh, nyan duko u na.
0: Nyan kehan. Manteng na berarti ledom ah.
1: Ledom lah manteng na. Tapi kalau budo ah.
0: Oh, menan.
1: Yang nama mahal aku puluh. Lepas ni lima tu dah puluh juga.
0: Yang kenyan. Padahal ada inon. Yang mana mati-mati lampu je tak pakai. Lagi capah-capah nyan. Kakak mahan, hana masalah. Lagu nyokam rumpok salim-salim na.
1: Sri Kandi ya.
0: Sri Kandi, betul lagu je Sri Kandi.
1: Kaya. Salim ke Pak Satria Sartirio ya.
0: Tak dari oi.
1: Gedang-gedang.
0: Alenyan.
1: Alenyan kecik man lom.
0: Ya.
1: Yan madu-madu juga.
0: Enggak, terima kasih ba.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang PM Aceh dari Blamintang ya. Baru pun getamong lam acara Sireboh. Semoga je getamong kelai lam acara Sireboh uke dengan tema la NG. Diliket Bang PM Aceh ke gepreh bak nembai 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan tanya Nurul Pegahabah.
2: Cik Mun.
0: Oh, Cik Mun. Katrip hanam dengar Cik Mun. Hoka barokon.
2: Dua, ada kerja dua.
0: Kerja dua.
2: Ya.
0: Mantang buat sok, Cik Mun?
2: Sok untuk minum di pagar air.
0: Mantang buat pagar air. Mang kerja luar apa kerja? Sama Cik lagi pegat-pegat
2: barang, Cik. Haa, kerja onggok je lah.
0: Oh, menan. Kan pegat barang berarti ya?
2: Haa, nak bulain.
0: Oh, nak bulain ke. Mun dah rasa ki, Cik Mun ba?
2: Yeah.
0: Pokok je back tua nak balik kena nak balik batik rebuk nak tahu-tahu ke kamu tiga ke.
2: Ada muka main hanya orangnya ke Jumat lah.
0: Oh, menang. Jadi je lah jauh si rebuk ya.
2: Oh, jauh dah. Patrik nak jauh dia ya.
0: Ya, yang kenyang. Kaget angoh buat punggungnya. Iban, Cik Mun, nyo tentang benda atau alat tradisional yang mantong rona simpan.
2: Lo jong pegel amdina pegel ke robo.
0: Kon cuma nak timpan eh nak pegat lah mah.
2: Ini ku ini ku ai. Dia dah tahu pegel ke robo.
0: Oh menan.
2: Ya u ya nak ke pegel ke robo.
0: Oh mantang nah. Anehnya belum?
2: Ya contoh ku.
0: Kiban? Pud. Oh,
2: pud. Gogajo.
0: Pud gogajo. Oh ya ya ya.
2: Nah, ini kok banyak tu. Nah, ini kok yang kapal dia mau dengan listrik tu.
0: Ya, yang kenya.
2: Tapi ni harus pakai ni. Ini cuma masih dalam kumpulan oleh ni.
0: Betul. Ah, okay, siap lah. Kabar eh.
2: Apa nurut ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Nyo lagu pelagu dah putar?
2: Lagu para muda lagu dah boh.
0: Kiban sal bura muda.
2: Nau dah.
0: Oh nak nau dah. Sal bura muda man kagak eh uno katuo noro.
2: Kagak iya.
0: Nya.
2: Puji yang eh yang sagan eh.
0: Firsa agam golom puji dah.
2: Ah sagan lawak pelakis.
0: Lawak pelakis cut lem ah. Siap. Siap.
2: Cut lem dua kita.
0: Cut lem dua.
2: Ah cut lem dua.
0: Gak nyakam merompok ber. Salim-salim ke so?
2: Salim buat Nurul leh.
0: Ya.
2: Yeah. Cik Mat. Kita Diana dan Maru.
0: Ya. Yeah.
2: Dan semua-semuanya.
0: Oh, okey, siap kah? Bereh. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mun ya dari pagi iya yang kalih masaho. Dan terima kasih warai mamandum yang kalih bergabung dalam acara Sireboh edisi Uronyo Nurul Top ile acara Sireboh dan semoga getanyo jit tam rumpok kelai dalam acara Sireboh uke. Warai-warai yang kalih bergabung Buno, nah Cik Mat dari kawasan Lembaru, Bunda Jariah di Lumbata, Kak Fitri di Darussalam, Wak John dari Glegen dan Makcik di Lam Ara, Kak Ina dari Batoh, Kak Nur dari Pulau Aceh, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, Kak Yana dari Lambaro, nah Pak Amri dari Kota Malaka, Cuk Tengah Simpang Surabaya, Bang Amir Mahmud dari Woyla, nah Yahbit dari Ulai Karing, nah Kak Nina di Gece, nah PM Aceh taknya Bang PM Aceh di Blamintang, nah Cik Mun Ban Getren dari Pagi Ia. Terima kasih warih memandum yang tabi setia ya. Norotop ile acara Sireburonyo dengan tema benda atau alat tradisional yang mantong dah simpan. Le macam-macam buno gepegah ya. Nah lagi cikoi atau cangkoi ubut ya gepegah ya. Adanya naguci pine caprok capah lada orang ken ya. Ha nah lesung pina batai semepih atau batai lada yang biasa gap lada menggeken ya. Adanya naglungku atau kunuku gunuku macam-macam ya. Perbedaan bahasa domna variasi bahasa Aceh ya. Adanya warih lo narampago, najengki, najien, na belangong tanoh yang mantang ketimpan lada ya. Adanya na gosokan ngan ngenyan yang gegosok wajah awal pasong dalam nyan ke warih lon ya le macam-macam alat-alat tradisional yang mungkin mantang ketimpan le warih-warih getanyo dan Nurul Top acara Sireboh edisi Uronyo sampo merumpok kelai lam acara Sireboh ukeh.

0: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.03 menit waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu mendengarkan pengajian Murotal sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Ta'zim kemuliaan kepada Imam Besar Masjid, Abu Guru kita bersama, juga kepada para alim ulama, pewarisnya para nabi. Man istakhaffal ulama faqad dhahaba nasibu akhiratih. Siapa yang merendahkan, mencaci maki para alim ulama akan kehilangan keberuntungannya di akhirat. Kepada panitia, badan kemakmuran, remaja masjid, hamba-hamba Allah yang telah mempersiapkan masjid menjadi tempat yang nyaman kita beribadah di dalamnya. Kepada seluruh hamba Allah yang telah berhadir untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu perintah Allah yang bersifat wajib, yakni pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mencermati kondisi umat Islam secara global pada masa kita ini, sepertinya kita hampir cukup sebagai umat yang dikatakan al-ummah as-salihah lil-hazimah, yaitu umat yang hampir saja mengalami kehancuran apabila tidak segera dibenahi, diperbaiki. Ciri-cirinya, di sebagian daripada pemikir Islam berkata, termasuk Dr. Syekh Abdul Fattah Moor, adalah ketika kebodohan itu merajalela, ketika kemiskinan melanda sebagian besar umat Islam, dan ketika perselisihan, perpecahan ukhuwah Islamiyah yang dirobek-robek. Dan itu semua, masyarakat muslimin, telah terjadi pada masa kita sekarang. Hampir seperti apa yang ditulis oleh seorang min sulasalati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Dr. Majid Irsan Al-Kilani, seorang pemikir Islam, di dalam kitabnya Hakadha Dhahara Jailus Salahiddin wa Adat Al-Quds, begitulah munculnya generasi Sultan Salahuddin dan kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Bahwa di tahun 1000 Masehi lebih kurang, ketika tentara salib menyerang umat Islam di Syam, sebenarnya kata beliau, kehancuran umat Islam bukan karena penyerangan tentara salib itu, tetapi kehadiran mereka adalah menggenapkan, menyempurnakan kehancuran kita secara internal pada saat itu. Umat Islam dari rakyatnya sampai cendikiawannya sampai pemerintahannya, seluruh elemen masyarakat pada saat itu sedang hancur-hancurnya. Akidah masyarakat awam terkontaminasi dengan pemahaman filsafat Yunani yang keliru dalam bidang teologi. Adanya pemahaman ittihad wa hulul bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Adanya pemahaman bahwa agama itu dan pemerintahan terpisah, tidak bisa saling menyatu, dan pemerintahan pada saat itu tidak lagi berfungsi sebagai penjaga agama dan penjaga masyarakat. Sebagai contoh, ketika pembantaian umat Islam lebih kurang 60 ribu orang di Suriah, di Syam pada saat tersebut, datang menghadap khalifah membawa tengkorak anak-anak yang dibantai, perempuan lengkap dengan rambutnya, kemudian tengkorak kerangka manusia yang sudah tua renta, dihadapkan kepada sang khalifah. Wahai khalifah, mari berbuat sesuatu, mari berjihad, umat kita sedang dibantai. Lalu apa jawaban khalifah pada saat tersebut? Masyarul muslimin, saya tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal itu. Hewan peliharaan saya, seekor merpati, sedang sakit dan tidak makan selama 3 hari. Kecil masalah umat, lebih dibesarkan masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya
dengan pemerintahan yang diemban. Tapi alhamdulillah masyarakat muslimin, ketika itu muncullah beberapa alim ulama yang di kemudian hari, para alim ulama inilah yang mengembalikan kembali kejayaan Islam pada masa tersebut. Masjidil Aqsa yang sebelumnya dirampas, dijajah oleh tentara salib selama 88 tahun lebih kurang, akhirnya kembali kepada tangan umat Islam setelah dakwah perbaikan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beberapa para alim ulama yang lainnya yang menggerakkan, mereformasikan dengan gerakan islah. Ihya Ulumuddin di Karang pada saat itu. Al-Ghunyah di Karang pada saat itu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka apabila kita menginginkan kembali kejayaan tersebut, sepertinya dan hakul yakin kita harus kembali kepada konsep yang pernah membuat kita jaya pada masa-masa sebelumnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa permasalahan kita yang paling besar pada saat ini? Pertama sekali, umat Islam secara global masih terkendala dengan kejahilan dan kebodohan. Tidak saja dalam urusan agama, tetapi juga di dalam urusan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu survei yang dilakukan di beberapa negara Islam menyebutkan bahwa terdapat 35% umat Islam yang belum bisa membaca tulisan Arab dan Latin. Bayangkan masyarakat muslimin, padahal kita adalah umat yang ayat pertama diturunkan oleh Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca. Tidak cukup dengan itu, Allah memperkuatnya dengan surat Nun wal qalami wa ma yasturun, di mana Allah bersumpah dengan pena. Menulis dan membaca itu adalah simbol pendidikan. Tetapi umat kita 35% belum bisa baca tulis. Satu survei menyebutkan bahwasanya bangsa Jepang dan Amerika Serikat per tahun itu bisa membaca 80 buku. Sedangkan umat Islam satu buku tidak selesai dalam satu tahun. Lalu bagaimana kita mengharapkan peradaban dipegang oleh umat Islam, kemuliaan dipegang oleh umat Islam? Sekali lagi, bukan salah Islam, tetapi kita salah menyikapi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Masyarakat muslimin, maka yang kita lihat pada hari ini, seluruh teknologi yang sedang berkembang itu rata-rata ditemukan oleh non-muslim, sedangkan kita sebagai konsumen saja. Lalu padahal pada abad pertengahan, ketika umat Islam itu bersentuhan dengan orang Eropa, ketika Andalusia Spanyol 700 tahun lebih kurang dipegang oleh umat Islam, orang Eropa bertemu dengan seorang muslim, maka mereka akan bertanya, apakah engkau seorang muslim? Iya. Ajarkan kepada kami ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Artinya apa? Dulu umat Islam itu kenapa bisa bangkit kuat, disegani di seluruh dunia? Karena mereka memadukan antara iman, amal, dan ilmu pengetahuan. Sekarang kita menjadi konsumen. Diperparah lagi ma'asyarul muslimin, kita tidak saja jahil dalam ilmu dunia, ilmu pengetahuan umum, yang itu adalah bisa meningkatkan peradaban kita. Umat Islam mempunyai daya tekan, daya tawar di hadapan peradaban bangsa dan agama yang lain, tetapi kita diperparah oleh kebodohan dalam ilmu agama kita sendiri, sehingga kita tidak mempunyai konsep bagaimana mengatur individu, keluarga, lingkungan, bahkan hidup bernegara. Sebagai contoh masyarakat muslimin, konsep di dalam mengatur individu untuk mewujudkan apa yang Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu daripada api neraka. Hari ini kadang-kadang kita sibuk memperbaiki zahir, tetapi batin tidak kita perbaiki. Kita cuma fokus kepada kesucian zahir, sedangkan batin kita masih kotor. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat seseorang yang sangat sibuk untuk memperbaiki kesucian zahirnya saat berwudu, beliau berkata, ajaban, sungguh mengherankan, seseorang yang cuma fokus kepada zahirnya harus suci, sedangkan batinnya masih kotor dengan berbagai sifat-sifat yang tidak baik.
Padahal ma'asyiral muslimin, akhlak itu merupakan kesempurnaan daripada iman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian. Laisa bimumin bitta'an walal la'an walal fahis walal badhi. Bukan akhlak seorang yang beriman itu apabila dia itu suka merendahkan kehormatan orang muslim, melaknat manusia, berkata jorok dan cabul, juga berkata kasar. Masyarakat muslimin, coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak Allah menghubungkan salat dengan perintah zakat. Salat itu adalah hablu minallah dan zakat itu hablu minannas. Kadang di antara kita cuma memperdulikan hubungan yang baik dengan Allah, sedangkan dengan manusia hancur-hancuran sesama manusia, sesama muslim. Atau sebaliknya, dengan seorang muslim kita berakhlak buruk tetapi dengan Allah baik. Padahal dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atus zakah, tegakkan salat, gambar daripada hablu minallah. Wa atus zakah, kemudian tunaikan zakat. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita benahi dengan cara kita menguasai kembali ilmu pengetahuan, agar konsep mendidik individu dan pribadi kita benar. Kemudian, kita tidak mempunyai konsep yang utuh, tidak menjalankan konsep yang utuh di dalam mendidik keluarga. Coba lihat ma'asyiral muslimin, satu survei yang dilakukan sekitar tahun 2024. 35%, 38% umat Islam di Indonesia yang melakukan sholat lima waktu. 35%, bayangkan. Kita sudah menjadi minoritas. Ini harus menjadi satu berita yang benar-benar menyedihkan bagi kita, menjadi titik balik bagi kita untuk memperbaiki kembali bagaimana konsep mendidik keluarga. Murru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum biha wahum abna'u ashri sinin. Umur anakmu 7 tahun, perintahkan mereka melakukan sholat. Itu banyak yang tidak kita lakukan. Umur 10 tahun, lebih tegas lagi. Kalau perlu dengan sedikit cubitan yang tidak melukai dan meninggalkan trauma. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang dikerjakan. Makanya kita melihat kadang-kadang seorang kepala keluarga mempunyai 4 orang anak, tapi kadang cuma 1 yang sholat di antara mereka. Kenapa? Karena konsep kita mendidik, kita mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu firman, wa'mur ahlaka bisalah, wahai Nabi, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di subuh hari beliau membangunkan Sayyidina Ali, menantunya, dan Fatimah. Tidak dalam satu rumah. Rumah Sayyidina Ali di samping rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun membangunkan mereka. Ketanyo ma'asyaral muslimin, anak kita satu rumah dengan kita, subuh hari tidak kita bangunkan salat. Bayangkan bagaimana kedurhakaan kita terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ma'asyaral muslimin, kita kehilangan konsep di dalam mengatur lingkungan. Padahal antum abnaul bi'ah, manusia itu adalah anaknya lingkungan. Mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak dibiarkan cuma memikirkan individunya saja, tetapi mereka itu harus mengkondisikan lingkungan agar benar-benar baik. Karena manusia itu anak lingkungan, maka adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu pun ma'asyiral muslimin sudah mulai kita tinggalkan. Berbagai pelanggaran syariat kita biarkan, seolah-olah itu bukan tugas kita. Yang penting jangan anak kita. Padahal ma'asyiral muslimin, innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarawul munkara baina dhahranayhim wa hum qadiruna 'ala ay yunkirhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dhalika 'adzaballahu al-'ammah wal khassah. Allah tidak mengazab satu komunitas karena dosa yang dilakukan oleh seorang individu, tetapi ketika dosa itu dilakukan di dalam khalayak ramai, semua mengetahui dan mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan mengazab mereka secara kolektif. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pun perlu kita jalankan kembali. Yang terakhir adalah konsep di dalam mempunyai kekuasaan dan pemerintahan.
Imam Al-Ghazali rahimallahu taala beliau telah menjelaskan bahwa ad-dinu wal muluku akhani tau'aman. Agama dengan kekuasaan itu adalah dua kembaran. Ad-dinu asasun wal muluku harisun. Agama itu adalah pondasi bernegara. Sebuah negara yang tidak dilandasi oleh agama, maka negara itu dalam pandangan Islam dikatakan sebagai negara yang rusak, yang hancur. Maka masyarakat muslimin, agama itu harus menjadi hukum tertinggi, etika tertinggi, norma tertinggi, dan nilai tertinggi di dalam sebuah pemerintahan dan bernegara. Sedangkan fungsi pemerintah adalah harithuddin, penjaga agama. Man la harisalahu fadha'un. Agama apabila tidak dijaga oleh kekuasaan, maka agama itu akan disia-siakan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pun harus kita perbaiki. Dalam surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya tanda seorang muslim itu ketika mereka memerintah adalah ketika mereka diberi kekuasaan untuk memerintah, mereka itu akan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka tugas sebagai pemimpin itu adalah menjadikan Islam sebagai hukum tertinggi, etika tertinggi, norma tertinggi, dan nilai tertinggi. Islam itu tidak sekedar dijadikan sebagai penerapannya cuma di mulut saja, tetapi harus benar-benar diwujudkan di dalam pemerintahan, di dalam individu, di dalam menjaga keluarga, dan di dalam menjaga lingkungan kita. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sebagaimana kata Imam Malik rahimallahu taala, tidak akan jaya umat ini kecuali kita kembali pada konsep yang pernah membuat umat ini jaya, yaitu kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah pernah berkata bahwasanya ketika umat ini meninggalkan ajaran agamanya, termasuk jihad fisabilillah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka mereka akan terhina dan dihinakan. Dan itu sudah terjadi. Maka mari bersama-sama masyarakat muslimin, khatib berwasiat agar kita terus menerus kembali dan menyempurnakan penerapan syariat Islam di Aceh, di dalam individu kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dan di dalam pemerintahan kita. Maka insya Allah kita akan melihat kembali kejayaan Islam itu dan terwujudnya sebuah negeri yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa khatib sampaikan pada hari ini, semoga bisa diamalkan dan diwujudkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته

0: الأكبر لا إله إلا الله
1: kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shafnya masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
2: Istawu shufufakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: الله أكبر

الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق

غريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

que bando. Allahu akbar.

يرحمكم الله.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: digital. Pakai aplikasi RRI Digital nih, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Prompa aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Abang Po, di chat aja ya Abang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang Pak Nova yang cantik, yang mbak-mbak.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka. Langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
3: Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, udah pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan dulu Bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, jadi gak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok gak kedengeran? Coba Bang, tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi gak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas... Ponova sama siapa nih, Ponova?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang
2: Imbong.
3: Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa
3: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bilang gini.
2: Apa?
3: Ikut.
2: Kalau
3: keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak pesta.
2: Oh, maksudnya ternyata jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh ternyata ini musik kita.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi nggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan jernih aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah, sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Ponova itu pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh, silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih Pak Nova.
2: Yuk.
3: Sama semuanya aja.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, berbagai musiknya, dan nyanyinya juga santai aja. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, kan kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis aja.
2: Asik.
4: Di asin.

0: ini.
1: Nggak tuplak-tuplak-tuplak gitu ya, Bang ya.
0: Ini lebih lebih smooth, lebih smooth.
1: Itu
0: orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Terus kita makan makan singkongnya bisa lancar gitu.
1: Nggak ini ya, Bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang ya.
0: Nggak digigit jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
1: Iya, benar.
0: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
1: Oke.
0: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
1: Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
0: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan, gitu ya. Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan, kayak lagu Barbie kulit. Apa ya, Iga Mawarni gitu misalnya.
1: Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya, cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
0: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan Bang Romongnya.
1: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
0: Sekarang.
1: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Roni Jakarta.
1: Bang Roni.
2: Jakarta.
1: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas banget. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
2: Jakarta Timur.
1: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
2: Oh, ini tanya ya?
1: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak dibagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
2: Kira disuruh nyanyi.
1: Ya disuruh nyanyi.
2: Maaf dong.
1: Hah?
2: Bah, itu nyanyi tuh si Ica.
1: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
2: Iya.
1: Emang bisa nyanyi Betawi?
2: Enggak bisa.
1: Oh, ya udah, jadi enggak pertanyaan nih.
2: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
1: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Oke deh, gitu aja.
2: Iya deh, selamat hari Batik.
1: Iya, makasih.
2: Ya, itu pintar ya. Mantu juga ya, Ci ya.
1: Siapa?
2: Itu si Ica.
1: Oke dah. Itu aja, Bang Roni.
2: Oh iya, terima kasih.
1: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang ya?
0: Iya, memang itu kan memang sastranya ya.
1: Iya.
0: Tempo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
1: Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
0: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak Bang Romo.
1: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya, Bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
0: Iya, betul. Tapi nggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
1: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh, Bang, dengan sentuhan musik Betawinya.
0: intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan,
1: yeah.
0: dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun-pantun.
1: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya, bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru? Kalau lagunya nggak viral, lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
0: Oke, bagus banget pertanyaannya.
1: Ya.
0: Yang pasti kalau kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong, ada tarian. Nah, lenong berbagi dua, ada lenong preman, ada lenong denes. Itu lenong preman itu bajunya itu bebas, ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
1: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
0: Ya,
1: oke. Nah,
0: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu, lenong preman.
1: Yeah.
0: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
1: Oh.
0: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
1: Keren. Oke, baik-baik.
0: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda-beda beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengkayaan gitu, pengkayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu,
1: yeah.
0: Keren banget.
1: Iya, yeah, betul.
0: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih, Bang?
0: Saja kalau drama musikal kan bebas.
1: Iya. Gitu. Lah berarti itu bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
0: Bisa, tapi kan bukan lenong.
1: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya. Bukan
0: lenong. Kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
1: Iya.
0: Yang kau gemilang jazz.
1: Hai.
0: Iya. Malam gemerlang kan jazz tuh.
1: Iya.
0: Dan bintang timur sedang.
1: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
0: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
1: Yang Betawi jazz. Maksud aye lo, Bang.
0: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam nih, dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan apa musik-musikalitasnya Eropa gitu, selama.
1: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
0: Hal yang baru, kan saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya lagi ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok dapat tahu siksa, tahu kan ya tahu siksa?
1: Iya, iya.
0: Tahu siksa, tahu gak tahu siksa? Pernah makan?
1: Kayak gimana sih, Bang? Tahu
0: siksa. Tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
1: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya, bukan?
0: Enggak.
1: Beda lagi.
0: Beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
1: Iya. Yeah.
0: Sedikit tetes. Apinya itu kecil
1: gitu. Yeah.
0: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
1: Iya, yeah.
0: kayak dihangatkan gorengnya gitu.
1: Oh, iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
0: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
1: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang sama ye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Cuma ay kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa Bomang. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
0: Halo.
1: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Okay. Lanjut Bang. Iya, ini ada nih taunya kuning ya, Bang, ye.
0: Taunya kuning.
1: Yeah.
0: Minyaknya sedikit,
1: yeah,
0: digoreng itu gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Ini pakai cabe. Enak banget.
1: Iya, yeah, benar. Bang, tapi beneran loh, Bang. Di RRI ini ada ketoprak yang legend, Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
0: Tahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu sukses sama ketoprak gitu.
1: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang ye.
0: Ya bisa jadi.
1: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
0: Bisa jadi.
1: Yeah. Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
0: Ngobrolin apa?
1: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak.
0: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
1: Iya.
0: Kalau kayak orang ngobrol santai.
1: Oke okay, deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ngomong lupa suara saya.
1: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
3: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa ada berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang boleh. Unik ya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Ambong itu emang dari Pulau Cabai itu kalau jajan itu. Karena kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
1: Oke. Okay.
3: Ketua fans saya itu kalau beli Pulau Cabai itu. Emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
1: Oh gitu.
3: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabai dikasih minyak itu.
1: Dijelit, oh makanya gitu, namanya gitu. Tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
3: Itu dikasih minyak panasin gitu. Disiksa gitu diusak-atik gitu.
1: Iya.
3: Enak bener itu.
1: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar kan.
3: Iya jazznya. Yeah. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak banget macam itu jazznya itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? apa tadi itu jazz
1: ya, atau nah, pada masa waktu itu dijajah sama sekutu kita gitu ya.
3: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
1: Oke, Bang San.
3: Itu pertanyaan untuk Pak Emol, saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong. Kemudian udah bergaul Betawi emang lama itu, bermacam-macam musik itu, ada gamang kerobong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan.
1: Okay. Ya,
3: tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu ya. Palang pintu pantun preman itu, Bang. Termasuk di palang pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
1: Oke, okay, ya.
3: Yuk. Selamat siang.
1: Ye, sami-sami, heeh.
3: Selamat hari Batik.
1: Yuk. Nasional. Yuk, heeh.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Ibong.
0: Bang Hasan suaranya keren banget
1: tuh. Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya.
0: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
1: White.
0: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
1: Yeah.
0: Gitu. Lenong itu ada dua, ada Lenong Preman, ada Lenong Denar.
1: Gitu.
0: Tadi kita bahas masalah itu tadi, Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sering ketangkep itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denar dan Lenong Preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi Bang Hasan itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Oleh musik-musik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen menyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
1: Oke.
0: Kalau Bang Ben dengan Itaroyani dengan gambang kerombongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu. Makan singkongnya enggak kaget-kaget.
1: Ya ya ya.
0: Yang sekali makan ngopi mas singkongnya 85.000.
1: Iya gitu. Iya. Tadi duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang. Iya iya.
0: Enggak pakai kopi saset enggak.
1: Iya benar dah. Iya iya iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya Bang ya.
0: Kreativitas aja.
1: Oke.
0: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya. Itu kan standar tuh.
1: Yeah.
0: Iya. Kan bisa kicir kicir ini lagunya.
1: Oh, iya. Kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kena kesono ya Bang ya.
0: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
1: Kalau khusus ya
0: kita kopinya lah kopi saset.
1: Iya. Iya. Jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh Bang. Oke deh. Oh gitu ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya Bang?
0: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
1: Iya gitu. Kita mau makannya enak ya Bang ya.
0: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah.
1: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
0: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
1: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya.
0: Siap.
1: Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai Bang.
0: Udah sampai.
1: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
0: Salam semuanya,
1: sehat-sehat. Iya. Oke deh, ye. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri, ye. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Bapemperda DPR DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 4 menit terlepas dari pukul 4 plus waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat edisi hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026. Dan Warihlon, dimanapun Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau, untuk Anda yang saat ini sedang di rumah, sedang bersantai bersama keluarga, atau mungkin Anda yang baru saja pulang dari masjid ya, untuk kaum laki-laki yang baru melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Selamat mendengarkan siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda, juga kami temani dengan lagu-lagu pilihan. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan Warihlon kemanapun arah dan tujuan Anda, semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan tanpa kendala apapun. Dari studio kami temani satu nomor lagu untuk Anda ya, kami hadirkan bersama Riel Doni dengan judul Syai Lamranto. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangke untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua

Demikian Warihlon, satu nomor lagu bersama Jackie Irwanda dengan judul Ayam Hati sudah kami hadirkan dan menemani aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini. Warihlon, kami informasikan dari Aceh Singkil, RRI.co.id mengabarkan bahwasannya setiap tanggal 2 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Batik Nasional, di mana momen tahunan ini dirayakan sebagai bentuk kebanggaan nasional sekaligus upaya melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya yang adil luhung milik Indonesia. Warihlon, melansir dari Wikipedia, sejarah pengakuan batik di tingkat internasional bermula saat Presiden Soeharto memperkenalkan kain batik kepada dunia luar dalam forum konferensi PBB. Langkah diplomasi budaya tersebut menjadi awal mula dikenal luasnya batik Indonesia oleh masyarakat global. Dan Warihlon, pengakuan resmi oleh UNESCO ini bermula ketika pemerintah melalui kantor Menko Kesejahteraan Rakyat berkolaborasi dengan komunitas Batik Indonesia mendaftarkan batik untuk memperoleh status intangible cultural heritage dan melalui kantor UNESCO di Jakarta pada 4 September 2008 yang lalu. Warihlon, upaya tersebut membuahkan hasil di mana pada 9 Januari 2009 pengajuan batik resmi diterima oleh UNESCO. Dan hingga saat ini bahwasanya pada sidang maksud kami hingga akhirnya pada sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya non-bendawi yang berlangsung di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengukuhkan batik sebagai masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity atau warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Pengakuan internasional ini melengkapi deretan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebelumnya seperti keris dan juga wayang. Dan Warihlon, melalui peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober, masyarakat diharapkan tidak hanya bangga mengenakan batik, tetapi juga terus menjaga keaslian dan keberlanjutan tradisi membatik bagi generasi mendatang.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun.

0: Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Reje Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Jumat 2 Oktober 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651 47 055, karena akan kami hadirkan hingga semua masar tentunya ya, seperti biasa. Yang sudah standby, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Baik, siap. Gimana kabarnya Bang Isan?
2: Masih kenal ya?
1: Oh, masih dong, dari suaranya kan gak ketukar.
2: Oh begitu, menurut juga gak ketukar, masih kayak dulu ya?
1: Masih kayak dulu, alhamdulillah.
2: Ternyata kuncinya masih di tempat biasa juga ya?
1: Masih dong, udah lama gak masuk tapi tahu di mana kuncinya ya?
2: Iya, kita kan walaupun gak masuk ini kan jiwa kita di sini gitu kan?
1: Jiwa di sini, raga di mana-mana boleh ya?
2: Raga itu dua mana-mana, tapi kalau jiwa tahu di sini itu.
1: Baik, dalam pulau banyak raga. Mengikat ikan.
2: Iya, betul sekali ya.
1: Bang Isan, semoga sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, lo sendiri gimana? Sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Iya, masih kayak kemarin lagi tuh ya, masih kayak dulu ya.
1: Masih dong, harus sama seperti dulu. Bang Isan, mau ditemenin pakai lagu apa nih hari ini?
2: Gala-gala lah, dari Roma Irama aja.
1: Gala-gala, Roma Irama.
2: Atau covernya aja, boleh juga.
1: Oke, siap, cover. Kita cari dulu ya.
2: Baik.
1: Adakah salam?
2: Salam untuk yang kemarin-kemarin masih ini, masih sen lama itu masih kan? Masih
1: semua standby. Bang Isan aja yang kemana-mana ini.
2: Iyalah, sekarang juga ada untuk hari ini ya, bisa lah bergabung sebentar kan?
1: Iya, untuk selanjutnya enggak ya?
2: Kita lihat nanti lah bagaimana ya. Untuk hari ini aja, untuk hari ini udah gitu kan.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih untuk ya, udah lama juga untuk ya, anak kita juga masih mudah-mudahan sehat terus ya kak ya.
1: Amin. Amin.
2: Hayati, kakak Wesan itu. Kemudian untuk Kak Ina Rivato.
1: Oke.
2: Bunda Jariah juga. Coba lagi ya, untuk Kak Eli. Untuk Pak Ale masih enggak?
1: Masih dong.
2: Oh, untuk Pak Ale juga ya. Ada Cik Mat juga. Hai Cik Mat.
1: Siap.
2: Oke, udah lebih mungkin ya. Masih 5 kan?
1: Iya, masih 5. Alhamdulillah. Baik. Belum berputar ya.
2: Iya. Oh, izin saya sebentar, boleh nggak?
1: Iya boleh, silakan. Ada apa?
2: Kemarin ada saya dengar perompak, kemarin ada saya dengar kan. Ada Yuli itu penyiarnya kemarin tuh kan?
1: Iya betul, ada penyiar baru.
2: Baru ya, bukan Kak Yuli yang itu bukannya?
1: Kak Yuli di Pro 2 dulu beliau.
2: Oh benar.
1: Sekarang itu, pindah ke perompak.
2: Oh Kak Yuli itu ya?
1: Iya, gabung ke perompak.
2: Iya kan. Sempanya dengar kemarin sebentar baca kan?
1: Jadi,
2: iya. Kak Yuli gitu kan?
1: Masuk dong sesekali di tempat Kak Yuli.
2: Iyalah kalau ada kesempatan, gitu.
1: Baik, kita tunggu ya.
2: Terima kasih. Ya.
1: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar lama ya, kembali bergabung. Bang Isan dari Padang Tiji, semoga sehat selalu sekeluarga. Bisa bergabung kembali nantinya ya di kesempatan berikutnya. Di belakang Bang Isan, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
1: Baru aja dibahas nih, panjang umur Pak Le.
3: Itulah.
1: Gimana? Gimana kabarnya hari ini Pak Le?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Sedang apa nih Pak Le?
3: Biasa.
1: Santai ya di DPR.
3: Di DPR.
1: Ya, ditemani dengan MPR yang bisa dikunyah ya.
3: Jangan nanti orang geli ketawa.
1: Gemes karena dengarnya. Pak Le, oke, semoga sehat selalu Pak Le. Mau lagu apa nih hari ini?
3: Prahara Cinta.
1: Prahara Cinta. Kenapa milih Prahara Cinta?
3: Asik-asik aja.
1: Asik-asik aja. Oke, siap. Dari siapa Prahara Cinta?
3: Mary Andani.
1: Mary
3: Andani.
1: Andani, coba ya. Kita cari dulu nih. Sambil kita cari, boleh silakan Pak Le.
3: Ya, yang barusan comeback dari mana tadi?
1: Yes,
3: ya?
1: Comeback.
3: Iya, comeback. Comeback.
1: Betul, oh, sekarang ini sudah comeback ya.
3: Ya, nah, comeback tapi come here.
1: Gitu. Come here, stay ya, jangan lupa ya.
3: Iya. Barusan Ayana, Kak Anis, Niki, Kak Isi, Eli, Jari-Jari, dan Itika, Nina, dan semua-semua.
1: Baik, kita bungkus ya Pak Le ya.
3: Kita bungkus rapi karet 2 ya.
1: Karet 2 karena spesial.
3: Iya.
1: Oke, okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Kita hadirkan dulu lagu permintaan Bang Isan tadi ya. Ada Gala-Gala, mintanya versi cover tapi versi cover tapi udah gak betul lagi nih ya. Kita hadirkan dulu lagu Gala-Gala bersama Tia.

0: Torehlon 2 nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang Tiji dan juga Pak Lek dari Lereng Selawah. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Denurul.
0: Kak Anis.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kak Anis?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Lagi di tempat biasa ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Sama siapa di sana?
1: Pelanggan masuk nih, Kak Anis nih.
0: Aduh.
1: Ada satu orang nih.
0: Oh, alhamdulillah. Oke lah, Kak. Gak apa-apa, langsung ke lagu boleh. Lagu apa?
1: Lagunya Semalam di Danau Toba dari Mariana Sutanggang ya.
0: Mariana Sutanggang.
1: Iya, okay. Semalam di Danau Toba.
0: Semalam di Danau Toba. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya Kakak.
1: Salam buat semua anggota grup Silaturahmi, terus Pak Nik, Kak Yana juga yang masuk tadi pertama siapa tuh?
0: Ada Bang Isan. Iya.
1: Terus buatnya Kak Aisyah. Ada Kak Eli, Kak Hayati juga dan semua-semuanya aja ya.
0: Oke, siap. Makasih buat Kakak.
1: Dirimu, sehat selalu. Ada lagunya nih?
0: Dari Mariana Sutanggang kan?
1: Iya.
0: Oke, sudah ada.
1: Ada ya. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis yang sedang di tempat beliau ya, tempat beliau mencari nafkah rezeki ya, lebih tepatnya ya. Semoga selalu sehat dan juga mudah rezekinya. Di belakang Kak Anis yang mau bergabung, silakan 0615147055. Ini kenapa ya lidah Nurul enggak bisa diajak kerja sama? Tolong ya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Nina. Selamat bergabung kembali. Gimana kabarnya sore ini? Masih segar?
2: Baru bangun nih.
0: Baru bangun, oh segar kali tuh. Walaupun agak hoyong dikit. Gimana Kak Nina, tidurnya nyenyak, lama?
2: Oh, habis sholat zuhur tadi.
0: Oh, habis sholat zuhur, langsung tidur ini baru bangun. Mau ditemenin pakai lagu apa nih?
2: Lagu tadi nggak, kok sekarang lupa ya?
0: Ya, tuh kan. Coba diingat-ingat lagi.
2: Lagu Evita Mala aja ya.
0: Evita Mala, judulnya?
2: Rumah Bambu, ini lagu kesukaan Isan.
0: Oke, siap. Kita carikan dulu Rumah Bambu Evita Mala. Boleh iya. Salam-salamnya Kakak.
2: Salam, Isan udah masuk kembali ya.
0: Iya, betul tadi.
2: Dan Isan masuk kembali, udah lama gak dengan suaranya Isan.
0: Itulah, jangan hilang-hilang lagi bilang Kak. Terus untuk siapa?
2: Anis, barusan ya. Buat barus lady Lurin.
0: Iya. Yeah.
2: Di Lampase, yang mati di Labu, karena jadi di Lumbata. Wak Nurul, salam sayang selalu.
0: Wih, sayang Kak Nina juga.
2: Semua aja.
0: Iya, terima kasih Kakak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece. Kita hadirkan dulu lagu Semalam di Danau Toba tadi ya, versi Mariana Sutanggang untuk Kak Anis di Turki.

0: Demikian warahilon dua nomor lagu permintaan Kak Anis dari Turki, juga Kak Nina di Gece sudah kita dengarkan ya. Semoga untuk Kak Anis juga Kak Nina sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah standby. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dan adalah kita dan Nurul.
0: Iya, ada Kak Hayati dari Korea.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Gimana kabarnya hari ini dong?
1: Alhamdulillah, lagi apa nih, kami operasi ini.
0: Operasi.
1: Iya.
0: Banyak ini operasi ya.
1: Banyak kali deh, 100 kilo.
0: 100 kilo, tapi hari ini hari Jumat.
1: Iya, memang punya yang kemarin gitu kan.
0: Oh gitu, punya kemarin, yeah. Hari ini di operasinya ya.
1: Iya.
0: Baiklah, Kak Hayati sendiri gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat deh, dengar Adinda tadi ya, Adinda Isana.
0: Adinda Isana, iya tuh. Udah lama gak dengar ya Kak ya.
1: Itulah, kirain dia gak kenal lagi sama kita-kita kan.
0: Kakaknya masih kental kok dari bahasanya ya.
1: Itulah, Adinda lah. Adinda.
0: Memang ikatan saudara gak boleh lepas Kak, walaupun dipisahkan oleh ruang dan waktu ya kan.
1: Iya, betul.
0: Kak Ayati, ini mau lagu apa nih Kak Ayati hari ini?
1: Hari ini mawar di tangan, melati di pelukan ya.
0: Yes, mawar di tangan, melati di pelukan. Iya, soalnya kalau dipeluk iya. Mawarnya ketusuk.
1: Iya.
0: Mawar di tangan dari siapa ini?
1: Nais Larasati.
0: Nais Larasati.
1: Iya.
0: Ini sudah dapat nih, langsung keluar
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Mau memang sama... dia mau.
0: Iya, udah siap kali nih, udah pegang mic nih mau nyanyi Kak Nais ya.
1: Iya ya. Salam yang pertama buat Denurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah. Kak Ayati juga ya.
1: Iya, sama-sama deh. Buat Kak Na yang belum masuk dia ya.
0: Belum, tapi ini udah sore juga kan.
1: Iya, mungkin terakhir nih ya.
0: Mungkin beliau sibuk hari ini, gak bisa bergabung.
1: Iya, mungkin ya ya. Mm-mm. Buat Adinda Dika juga. Buat okay. Adinda Isan juga ya.
0: Siap.
1: Buat Dek Nina juga. Buat Kak Anis, jangan lupa ya. Semoga Kak Anis dagangannya laris manis.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Cik Mama ya, satu lagi. Buat semua-semua lah, Dek.
0: Baik, terima kasih Kak Yati.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea, Warihlon ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Dan Warihlon, sudah pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya Nurul tutup acara Pro Dangdut hari ini. Gak apa-apa ya yang belum sempat bergabung hari ini. Jangan sedih, jangan galau, jangan merana tentunya ya. Karena masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah.
3: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun di antaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorowil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkap yang dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
2: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
3: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
1: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan jadi perhatian, mulai dari penyelesaian hunian tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, Pemerintah Kabupaten Kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAT, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robi Irza turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kesbangpol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
5: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbangpol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Nah, kita punya tugas di Kesbangpol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
5: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
5: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, An-Najwa Maharani.
8: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
9: Perharinya mulai dari 150 sampai... sampai 300 ya.
10: Kalau rata-ratanya
9: 150 sampai 200 atau lebih.
10: Itu Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baiturrahman, Kodim Kota Banda Aceh, mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
11: Ini saya aktif, Ibu. 3 bulan sekali saya aktif donor.
10: Apa yang dirasakan, Pak?
11: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
10: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anujo Maharani, melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda masuk sekolah di SMA Negeri 1 Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Dekranasda masuk sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Melabuh Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda masuk sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
13: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Musikula ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
12: Ia berharap kegiatan Dekranasda masuk sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
12: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yakni madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.
14: Melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan serta sebanyak 33 siswa-siswi yang merupakan juara-juara di tingkat kabupaten Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
12: Erol Azhar berharap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Nanas Toa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kini tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, tapi juga para wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang satu ini. Di kawasan Toa, Kecamatan Pegasing, buah nanas menjadi salah satu panganan yang kerap diburu wisatawan. Masyarakat setempat menyebutnya nanas Toa. Buah ini dikenal memiliki rasa manis khas dan semakin nikmat saat disantap bersama baluran bumbu khas bercita rasa manis dan pedas. Tak hanya rasanya yang menarik perhatian, harga nanas Toa juga cukup beragam. Pedagang menjualnya mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil, Rp20.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp35.000 untuk ukuran besar per buah. Salah seorang pedagang, Ibu Iwan, mengatakan harga nanas cukup bervariasi dan cenderung meningkat seiring tingginya permintaan, termasuk dari luar daerah. Terlebih dengan ketersediaan buah yang masih terbatas. Menurutnya, budidaya nanas di kawasan tersebut masih dilakukan dengan memanfaatkan lahan dalam skala kecil. Keterbatasan lahan membuat produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
2: Oh, harapan saya, biar apa, biar sukses, biar apa masyarakat kan, biar apa yang dimakannya nggak kecewa, manis selalu kan.
1: Para pedagang berharap nanas Toa semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka juga menginginkan agar kualitas dan ketersediaan buah tetap terjaga sehingga wisatawan mampu membeli dari luar daerah dapat terus menikmati manisnya nanas Toa saat berkunjung di Aceh Tengah. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mita Udin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
4: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta, maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Hayoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Reluna dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sudah pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, kembali Dede di sore hari ini. Insyaallah akan kembali menemani kebersamaan Anda hingga penghujung tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini sembari kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: guys, Wery Lona, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dead Vocal Wina Ananda dan Saiful Antara tadi Uro Pesta Warilun sudah kita nikmati bersama di Sansori Baik ini sudah pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Warilun kita akan ganti genre lagu ke lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh sembari kita nantikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat nanti.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تحدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله. Segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada malam hari ini Allah kuatkan diri kita dan insya Allah kita selalu bertemu melalui doa-doa kita bersama. Dan hari ini Allah takdirkan kita untuk kita bisa bertemu jasad-jasad kita, dan satu harapan besar, semoga nanti di yaumil akhir Allah juga mempertemukan kita untuk sama-sama bisa melihat indahnya wajah Allah dan indahnya senyum Rasulullah. Kalau kita bicara tentang sehat, bicara tentang kesembuhan, sehat dan kesembuhan, sebagaimana para ulama mengatakan, apa makna sehat yang sebenarnya? Sebagian orang mengatakan bahwa yang dikatakan sehat itu adalah kita bisa beraktivitas. Yang dikatakan sehat itu kita banyak fasilitas. Yang dikatakan sehat itu kita semua kebutuhan kita penuhi. Tapi ternyata para ulama mengatakan bahwa orang yang sehat adalah orang yang bisa mensyukuri tentang nikmat yang Allah berikan hari ini. Jadi sehat itu sederhana, mensyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini kita sehat. Maka kalau kita lihat sekian banyak orang berbaring di rumah sakit, dia tidak bisa apa-apa, tapi lisannya selalu mengatakan bersyukur kepada Allah. Walaupun fisiknya sakit, berbaring, tapi dia adalah orang yang sehat. Tapi kita bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa menikmati udara segar, tapi lisan kita tidak pernah mengatakan syukur kepada Allah. Maka ini yang dikatakan para ulama, bahwa orang itu sedang sakit. Yang ada adalah menggerutu, menganggap dirinya serba kurang. Itu adalah sakit. Nah, kalau kita bicara tentang sehat yang sebenarnya, maka kata syifa dalam Al-Quran itu diangkat, ada empat kata syifa dalam Al-Quran. Maka tiga wujudnya dari kata syifa itu adalah Al-Quran itu sendiri, dan satu wujudnya adalah madu. Nah, maka di sini para jamaah sekalian, karena tiga wujudnya adalah Al-Quran, maka kita akan lihat ya bagaimana Al-Quran mendesain diri kita tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara iman kita. Maka kita lihat nasihat ketika Al-Quran merubah suatu peradaban. Ketika Al-Quran itu diturunkan, maka sekian banyak orang yang biasa di mata manusia tapi menjadi luar biasa di mata Allah. Inilah perubahan yang dahsyat dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, maka kalau kita bicara lagi tentang sehat, maka tolak ukur kita adalah seorang Nabi yang dilahirkan oleh Allah yang seumur hidupnya sakitnya hanya dua kali. Jadi Nabi kita itu Pak, sakitnya itu seumur hidup tuh hanya dua kali. Dan yang unik, sakitnya itu bukan dari dalam tubuh Nabi, tapi sakitnya itu dari luar. Yang pertama, Nabi itu disihir. Nabi disihir oleh orang Yahudi, ya, dari patahan satu patahan sisirnya dan satu helai rambutnya. Sampai para ulama mengatakan, ya, Nabi itu disihir sampai seolah-olah dia sudah datangin istri-istrinya, seolah-olah sudah dia makan, tapi ternyata dia belum datangin istrinya dan belum makan. Tapi seluruh para ulama sepakat bahwa disihirnya Nabi tidak mengurangi nubuahnya Nabi. Kenabiannya itu tidak berkurang. Nah, maka di sini ada kaidah. Maka muncullah kaidah dengan Nabi disihir itu, ada kaidah-kaidah tentang bab tentang pengobatan. Salah satunya adalah ruqyah syar'iyah. Nah, yang kedua, Nabi itu sakit karena diracun. Pada saat perang Khaybar, Rasulullah itu diracun. Dan pada saat saya baca tentang kitab klasik tersebut, jenis racun yang menyerang Rasulullah itu adalah racun labiti. Labiti itu adalah racun yang maha dahsyat. Bayangkan, wah jamaah, sahabat ketika mencium racun tersebut langsung meninggal. Sahabat hanya mencium, meninggal. Ya. Jadi racun itu dibubuhkan di domba, di kambing, ya, paha bagian atas, karena orang Yahudi itu pernah bertanya kepada sahabat, makanan apa yang paling disukain oleh Rasulullah? Maka daging domba, bagian mana? Paha bagian atas. Maka disitulah bubuhi racun, dan jenis racun itu labiti. Jadi sianida itu kalah. Zaman dulu itu racunnya maha dahsyat, itu dari Yahudi. Nah, racun labiti itu sempat Rasulullah menggigit daging yang ada racunnya. Lalu daging itu mengatakan, ya Muhammad, di dalam tubuhku ini ada racun. Bayangkan, sahabat mencium meninggal, Pak. Tapi Nabi, ya, Nabi kita menggigit daging tersebut dan masuk ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya itu terkena racun, tapi Nabi kita fisiknya kuat dan masih bisa memimpin lebih 7 dari peperangan besar. Bayangkan gimana kuatnya fisik Nabi kita. Dan bayangkan pada serat perang-perang lain, Nabi dalam keadaan terkena racun, dia memimpin peperangan besar dan posisinya paling depan. Walaupun dalam riwayat Nabi terkadang pingsan karena serangan racun tersebut, tapi tetap dia memimpin peperangan besar. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus belajar kepada Nabi kita tentang bab kesehatan. Karena Nabi kita sendiri itu sakitnya hanya dua kali seumur hidupnya, dan penyakitnya bukan dari tubuh Nabi, tapi dari luar. Nah, apa yang menyebabkan Rasulullah sehat? Nanti di sini kita akan lihat bahwa bab tentang kesembuhan ini tidak pernah lepas dalam belitan iblis. Jadi setan itu tidak akan pernah lepas dari bab tentang kesehatan. Makanya orang yang sakit itu selalu dibisik-bisikan aneh-aneh. Udah, kamu bentar lagi juga mati. Ya, udah, dibuat putus asa, Pak. Maka dalam kitab Talbis Iblis, ya, Ibnu Qayyim itu mengangkat bahwa orang yang sakit itulah yang bisa membuat setan putus asa dari gangguannya yang sangat dahsyat, dan setan juga bisa membuat putus asa orang yang dibisikinnya. Unik nih, Pak. Orang sakit bisa membuat setan putus asa. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim, ketika orang sakit tersebut mau mengadahkan kedua tangannya dan meminta ampun kepada Allah dan mohon kesembuhannya kepada Allah dan percaya diri sama doanya bahwa Allah sang penyembuh, maka di situ setan lepas. Tapi setan juga membisikkan dia supaya putus asa. Makanya dia mengatakan, ah sudahlah, saya sudah pasrah, hidup saya sudah begini. Nah, maka bahasa Al-Quran itu indah. Bahasa Al-Quran itu indah. Ketika diangkat tentang bahasa wasama wa basar, pendengaran itu lebih bahaya daripada penglihatan. Ingat para jamaah sekalian, ketika pandemi COVID, apa yang menyebabkan banyak saudara-saudara kita meninggal? Itu karena ketakutan. Ya, kebetulan saya ngajar di Ikatan Dokter. Saya sampaikan, berita yang masuk melalui telinga direspon oleh tubuh kita, dan dari respon itulah yang menyebabkan ketakutan tinggi, akhirnya terikatnya oksigen di dalam darah kita dan terjadinya sesak pada nafas kita, disitulah terjadi meninggal dunia. Saya sampaikan pada teman-teman dokter waktu itu, yang pertama, hentikan sirine ambulan. Suara sirine ambulan waktu COVID itu seram loh pak. Ya, dia lewat aja pasti mindset kita nih ada yang meninggal lagi, ada yang sakit lagi. Nah, dengan ada membangun mindset seperti itu, akhirnya ketakutan semakin tinggi. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 75% kesembuhan adalah bagaimana kalian membangun kepercayaan diri kalian, mindset yang ada dalam pikiran kita. Itu 75% udah rusak. Nah, yang kedua saya memberikan nasihat kepada waktu itu adalah DKM. Saya katakan, tolong di DKM, ya kalau ada yang kena COVID, walaupun ada yang meninggal, jangan diumumkan dengan keras. Tapi sampaikan berita yang baik, bahwa si fulan yang terkena COVID, Allah berikan kesembuhan. Itu berubah, pak. Kalau berita itu yang disampaikan, maka mindset orang di sekitarnya itu berubah, bahwa ternyata penderita COVID ini bisa Allah sembuhkan karena ada berita yang masuk ke dalam telinga kita. Makanya pada saat kita baca buku, ada namanya kitab Bimaristan di abad ke-9 tentang bab tentang kesehatan itu. Di sana itu yang uniknya adalah tukang gosip dibayar mahal. Tukang gosip dibayar mahal. Jadi tukang gosip itu datang di ruang ICU. Misalnya saya nih di ruang ICU ngap, sesak, gak bisa apa-apa. Nanti datang dua tukang gosip yang dibiayai sama Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu membiayain tukang gosip untuk memberikan nasihat di ruang ICU. Dua orang, dan dua orang itu dibayar 80 dinar. Nah, ini tukang gosip mahal. Ya, jadi tukang gosip tuh dibayar 80 dinar ya, oleh Baitul Mal. Nah, kerjaannya cuma satu, gosip. Jadi orang sekarat mereka berdua ngomong. Jadi mereka tuh ngomongnya sederhana, pak. Misalnya saya sekarat di ruang ICU, ngomongnya hanya begini, bisik-bisik. Jadi suara yang masuk ke telinga pasien itu seperti samar. Dia hanya mengatakan, hari ini Febri wajahnya sudah mulai memerah, berarti pembuluh darahnya sudah mulai ngalir. Nah, ada perubahan baik pada dirinya. Hanya mengatakan bahasa seperti itu yang samar masuk di telinga si pasiennya, di dalam telinga kita, maka ada respon baik di dalam tubuh kita, bahwa ada perubahan hebat pada diri kita. Nah, jadi kalau saran saya, kalau di ruang ICU itu jangan langsung bacain Yasin, pak. Karena mindset orang ketika membaca Yasin langsung meninggal. Wah, saya mati nih. Jadi sebelum dia bacakan Yasin, kita nasihatin dulu. Ini saya bacain Yasin, insya Allah Allah berikan perubahan yang luar biasa. Jadi ada nasihat dulu. Nah, karena yang terjadi di kampung itu, setiap orang itu Yasin itu hanya dua, ya, cepat sembuh atau meninggal. Nah, maka ketika kita mau bacakan, bisikkan di telinganya, nggak usah terlalu keras. Bagaimana? Saya bacakan Al-Quran, salah satunya adalah surat Yasin ini. mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan memberikan respon baik kepada organnya. Jadi ada pemberitahuan dulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba yasin, pasti mindset meninggal saya, mati saya. Jadi meninggal. Ya. Jadi membentuk sesuatu yang istimewa di dalam tubuh itu adalah pendengaran kita, merespon. Contoh yang sederhana sekali. Maka belitan-belitan iblis itu selalu menggoda orang yang sakit, dan sehingga kita itu menjadi putus asa dan mencari tempat-tempat pengobatan yang sesat. Contoh yang sangat sederhana. Kalau kita mendengar tetangga kita berantem di balik tembok, pasti penasaran pengen cari tahu apa yang dibicarakan. Nah, ini makanya pendengaran ini lebih bahaya daripada penglihatan dalam bab tentang kesehatan. Penasaran. Tapi ketika kita melihat tetangga kita berantem di depan mata kita, responnya biasa tuh berantem terus setiap hari. Tapi ketika di balik tembok ada bahasa yang samar masuk ke dalam telinga kita, langsung kita penasaran mencari tahu. Sama dengan contoh yang kedua. Misalnya majelis dari Masjid Raya Banda Aceh ini jalan-jalan ke salah satu gunung ya di Aceh, atau misalnya kita jalan-jalan ke Takengon, tempatnya indah segala macam. Di tengah jalan tiba-tiba ada yang ngasih air minum, ini adalah air mata air asli Takengon, minum pak, seger. Tahu-tahu nyampe di tempat, ada yang memberitahu bahwa air yang kita minum itu bukan air mata air, tapi rembesan air comberan. Apa yang terjadi pak? Langsung batuk. Yang tadinya seger, tapi ketika ada bahasa yang masuk bahwa air yang diminum adalah rembesan air comberan, langsung batuk. Walaupun setengah jam kemudian ada yang mengatakan bahwa air minum itu adalah air murni dari mata air, saya yakin 50% masih batuk. Karena apa? Berita yang pertama masuk di telinga. Nah, para jamaah sekalian, mungkin kita tanpa kita sadari, misalnya seorang atau sepasang suami istri habis olahraga, lari keliling masjid raya sehat, tiba-tiba siangnya general check up, periksa ya. Periksa tiba-tiba langsung diponis bahwa istri bapak kena kanker stadium lanjut, yang tadinya bisa lari tiba-tiba langsung drop tepar karena berita. Nah, disinilah Islam mengajarkan kepada kita pak ya, bahwa kesehatan itu yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, yang kedua membangun mindset pada diri kita ya, bahwa kita bisa sehat, kita bisa bersyukur dengan adanya nikmat kesehatan itu sendiri. Nah, lalu apa yang menyebabkan Rasulullah itu sehat? Rasulullah sehat itu karena satu, olahraga. Ini olahraga. Ya kalau olahraga manula itu tidak perlu harus lari ya, main kalau di Bogor itu lagi ngetren tuh padel ya, nggak perlu capek-capek pak. Bapak jalan cepat keliling ya, bisa nikmatin, bisa happy, itu bagian olahraga dan insya Allah sehat. Yang kedua, olahraga yang sehat itu, nah terutama untuk orang-orang yang usia 50 tahun ke atas, itu berenang. Gak mesti harus gaya bebas, gaya dada, jalan di air. Itu cukup baik. Ya. Bisa senyum, bisa bahagia, itu adalah terapi yang paling luar biasa. Nah terus apalagi yang menyebabkan Rasulullah sehat? Menjaga pola makannya. Ya. Kan kalau Nabi itu sama kita itu bedanya cuma sedikit loh. Nabi sama kita tuh bedanya sedikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Ya, Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Jadi beda kita sama Nabi itu sedikit. Nabi sedikit-sedikit infak, kita infaknya sedikit. Jadi bedanya kita dengan Nabi sedikit. Ya, jadi pola makan ini yang harus kita lakukan. Islam tidak pernah melarang kita dalam satu bab makanan yang sudah halal dan baik. Jadi ada kisah yang menarik ketika seorang ulama, dan beliau adalah seorang pimpinan besar pada saat itu, yang bernama Harun al-Rashid. Pada saat itu Mekah dan Madinah mengalami demam tinggi. Akhirnya seorang pemimpin ini memanggil 4 dokter yang terkenal. Yang pertama adalah dokter dari Romawi. Lalu ditanya oleh seorang raja tersebut, obat apa yang paling manjur abad ini? Seorang raja, kalau seorang ulama gitu, Pak. Maka dijawab oleh seorang dokter dari Romawi bahwa obat yang paling manjur adalah daun seledri. Daun seledri itu masuk kajian khusus dalam Tibun Nabawi. Sampai seorang ulama namanya Dr. Abdul Basit, spesialis ahli gizi di Mesir, yang menulis tentang pola hidup dan pola makan Nabi, membuat kitab namanya Kitab Hijau, khusus bab yang paling banyak itu daun seledri. Ya. Jadi daun seledri itu bagus. Nah, terus ditanya lagi dokter yang kedua. Dokter yang kedua itu dari Irak. Obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah oleh dokter tersebut, air hangat. Air hangat itu obat yang manjur. Jadi minumnya air hangat, mandinya air dingin. Kalau kita kebalik, Pak. Ya. Nah, tapi Ibnu Hazm, seorang ahli fikih di dalam kitab Tibun Nabawi mengatakan ada 2 orang yang tidak boleh mandi dengan air dingin. Salah satunya adalah hipertensi dan diabetes. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh asalkan melakukan adab mandinya. Adab mandinya itu adalah berwudu terlebih dahulu baru mandi. Ya, untuk apa? Perubahan suhu tubuh kita dengan suhu air jadi sinergi, baru kita mandi. Ya. Jadi dalam hadis itu ada air salt, air es itu buat mandi. Artinya kalau kita di Indonesia nggak perlu pakai es, tapi paginya sudah cukup dingin. Karena Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa kotoran di kulit kalian tidak akan pernah bersih dengan mandi dengan air hangat. Karena orang yang mandi dengan air hangat nanti sebentar aja udah gerah lagi, udah gak nyaman, Pak. Karena apa? Kulit kita, minyak atau lemak yang ada di kotoran permukaan tidak akan bersih dengan air hangat. Itu perkataan Ibnu Hazm, seorang ahli fikih. Nah, terus dokter yang ketiga ditanya. Ya, dokter yang ketiga ini adalah dokter dari India. Ditanya obat apa yang paling manjur abad ini. Maka dijawablah, obat yang manjur itu adalah biji hitam, jinten hitam, habatus sauda. Maka Nabi mengatakan, alaikum bihadihi habatus sauda syifa'an kulli da'ilasam. Hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda, karena obat segala macam penyakit kecuali maut. Lalu ditanyalah dokter yang keempat, dokter dari Afrika, Pak. Dan dikenal dokter yang paling cerdas. Ditanya, obat apa yang paling manjur abad ini menurut Anda? Maka dijawab, benar yang dikatakan dari Romawi, benar yang dikatakan dari Irak, benar yang dikatakan dari India. Obat yang paling manjur adalah menggabungkan ketiga-tiganya dan ditambah, makanlah ketika selera, berhentilah ketika selera. Pusinglah. Makan ketika selera, berhenti ketika selera. Jadi bukan pelarangan makan, tapi batasin jumlah. Kesalahan kita itu terlalu berlebihan. Coba orang asam urat, makan emping boleh enggak? Makan emping satu, makan emping dua, emping tiga nggak ada masalah, Pak. Yang menyebabkan asam uratnya kambuh itu adalah bahasa tanggung sayang mubazir. Tanggung sayang mubazir, baru dia nggak bisa jalan. Disalahin empingnya. Padahal yang disalah adalah porsi makanan kita yang berlebihan. Maka Islam itu tidak pernah melarang sesuatu yang sudah baik dan halal. Tapi ingat, batasin jumlah. Jadi kalau ada orang diet menyiksa diri, ya ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, itu bahaya. Tapi kalau diet itu hanya disiplin aja, saya ngurangin porsi makan saya, itu jauh lebih baik. Ya. Jadi bahasa sederhana, mau sehat, ya batasin jumlah makanannya. Nah terus apalagi yang menyebabkan Nabi kita sehat? Nah yang menyebabkan Rasulullah sehat itu adalah mengatur waktu istirahat Nabi. Jadi Nabi itu tidurnya itu sehari itu 3 kali, Pak. Yang pertama kata Nabi apa? Aku tidak pernah melek setelah Isya. Aku tidak pernah tidur sebelum Isya. Aku bangun 1/3 malam. Jadi yang pertama tidurnya itu ba'da Isya. Cuman kalau di Aceh ini saya bingung jam tidurnya, Pak. Karena malam itu kafir rahmi terus, ya. Sampai jam 12 saya lihat keluar masih penuh. Nah, nanti pagi penuh lagi. Ya. Jadi kalau kita mau lihat menjadikan investasi dalam tubuh kita untuk deposit ke depannya supaya kita sehat, maka contoh pola istirahat Nabi. Nabi pernah tidur larut malam, ya, tapi tetap enggak selalu rutin tidur malam. Jadi tidur yang pertama setelah Isya. Yang kedua, tidurnya Nabi, ya, sebagaimana seorang ulama mengatakan, ya, antara azan subuh dan iqamat. Bayangkan, Pak, makanya sunnahnya antara azan subuh dan iqamat itu waktunya agak panjang. Sampai kalian bisa mengistirahatkan tubuh kalian, meluruskan tulang-tulang kalian. Kalau untuk yang bapak-bapak sebaiknya istirahatnya di masjid. Kalau di rumah nanti bangunnya duha. Jadi subuhnya enggak. Duha masih bagus, ada zuhur nanti bangunnya. Ya. Jadi seorang ulama itu mengatakan tidak afdolnya seseorang ya ketika dia ya habis sholat malam tidak mengistirahatkan tubuhnya sejenak di waktu subuh. Imam Hasan Basri yang mengatakan seperti itu. Jadi disuruh istirahat sejenak. Maka ada jeda waktu 15 atau 20 menit antara azan subuh dan iqamat. Tidur yang kedua. Nah, tidur yang ketiga itu di waktu siang. Nah, maka dalilnya adalah kalau kalian mau bangun 1/3 malam, maka istirahatkan sejenak di waktu siang. Saya pernah bertanya dengan para ulama di Saudi, jam berapa waktu yang tepat Nabi istirahat? Terjadi perbedaan pendapat semuanya, ada yang sebelum zuhur, ada yang setelah zuhur. Tapi setelah pulang dari Saudi, saya ke kuil, saya belajar kesehatan tradisional Cina medicine, karena ada beberapa hadis yang saya tidak bisa kupas kecuali pengobatan klasik Cina saya pelajarin untuk menerjemahkan beberapa kaidah dalam kitab Tibun Nabawi. Akhirnya saya berangkat ke kuil. Nah, di Thailand dan di Taiwan saya belajar di sana, baru kejawab, Pak. Ternyata para biksu itu meditasi itu sebelum matahari pas di atas kepala. Jadi sebelum matahari pas di atas kepala, artinya lebih banyak itu kalau bahasa kita sebelum zuhur. Saya tanya, apa alasan Anda meditasi ya sebelum matahari pas di atas kepala? Maka dibedah oleh biksu tersebut. Pada saat jam 11 siang menuju jam 1, di mana jadwal tiket organ itu adalah jantung lagi kuat. Ketika jantung lagi kuat, kita mengistirahatkan tubuh kita sejenak, itu sama dengan kita investasi diri kita tentang jantung sampai usia 60 tahunan jantung kita aman. Nabi kita itu bukan dokter. Nabi kita itu bukan ahli kimia. Tapi Nabi kita sudah tahu ya, kalau kita mau sehat tidurnya itu 3 kali sehari dan tidurnya enggak panjang waktunya. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan ini semuanya, maka kesembuhan itu pasti Allah berikan. Nah, lalu kita coba buka lembaran dalam kitab At-Tibbun Nabawi tentang pengobatan Nabi. Maka kita temukanlah yang pertama bab tentang iman. Jadi orang sakit itu kalau zaman dulu itu kalau berobat namanya kitab Bimaristan itu, kitab rumah sakit itu. Itu setiap orang sakit itu dihadapin 3 tenaga ahli. Yang pertama dokter. Setelah dia tahu penyakitnya dihadirkan ulama. Supaya apa, Pak? Supaya dia bisa menerima. Ya. Dia ikhlas menerima penyakitnya dan dia dikasihkan penjelasan bahwa sakit itu hikmahnya banyak. Nah, yang ketiga dihadirkan apa, Pak? Ahli gizi. Ya, ahli gizi. Supaya apa? Orang itu enggak ingat sakit. Karena dia taunya dia bisa makan enak. Nah, yang anehnya lagi di kitab itu, orang sakit kalau dia kepala keluarga, rumah sakit membiayain keluarganya, Pak. Nah, maka dalam kitab Bimaristan itu dikatakan bahwa yang pertama yang dibahas adalah bab iman. Maka dikatakan salah satu perkataan Ibnu Qayyim di situ, ketika muridku sakit menggigil panas tinggi, lalu Ibnu Qayyim itu mengambil air dan dibacakan suratul Fatihah berulang-ulang. Dibacakan berulang-ulang dan diminumkan kepada muridnya, Allah berikan kesembuhan. Lalu ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, berapa kali membacanya?" Maka Ibnu Qayyim mengatakan, "Aku tidak pernah menghitung bacaan suratul Fatihah. Aku hanya membaca berulang-ulang." Ya. Lalu diminumkan dan Allah berikan kesembuhan. Sebagaimana aku pernah mendapat berita bahwa dulu ada seorang sahabat yang diusir dari satu perkampungan, ya, hanya butuh makan dan minum tapi diusir. Lalu salah satu penduduk di perkampungan itu mengatakan, "Kepala suku kita sakit. Bisa jadi orang yang kita usir itu bisa mengobati kepala suku kita." Akhirnya dipanggil sahabat tersebut. Ya, sahabat tersebut dipanggil. Lalu salah satu masyarakatnya mengatakan, "Apakah engkau bisa mengobati kepala suku kami?" Sahabat itu tersenyum dengan mengatakan, "Ya, insya Allah dengan izin Allah. Tapi saya minta 2 syarat. Yang pertama, saya ingin makan dan minum. Yang kedua, saya ingin minta 100 ekor domba ketika

0: Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih juga Rilun, Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

قتاده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بالام القران. Dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Perumpat Ensiklopedia.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan arifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Suara Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yeni Susan tadi Ane Lam Ayun Warilun sudah kita pilihkan ke ruang simak Anda di malam hari ini. Sudah pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya kembali Warilun. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan kembali hadirkan program Pojok Ground to Grow.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B2R250 kHz. Senangnya cukup dah bahagia mbak malamnya ulun tuan Dedi jilun pengen lam suasana malam urun tuan baik di tiuranya uro Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Lagi beta warilun yang kena damang kena gabung jil lantung mempergunakan line telepon 0655 7055 atau 0811 6711 886 0655 ile ada jumpa kalian warilun. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan so?
1: Lupa Diana.
0: Kau lupa Diana gimana? Apa malamnya sehat?
1: Apa sehat? Bang Dedi mana sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat, Cik. Anak kurang tapu malamnya lah. Iya, kau lupa tadi ke sosok mantang malamnya?
1: Salam buat Bang Dedi, keluarga sini selalu ya Bang Dedi.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Eni juga di Padarang. Diana juga di Kampung Mulia, Kak Ina juga di Lato. Itu nggak cuma-cuma aja Bang Dedi. Lagi dari Baik Aji ini ya, di Luka.
0: Hati Luka?
1: Iya.
0: Kita coba kalian aja, mudah-mudahan anak-anak kah?
1: Ada. Itu aja Bang Dedi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikut Kak Ulfa dan aja coba kalian lain lo merat kotong 8 sebelah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: Kak Eli Bangan Air Dedi.
0: Salam kita tuh mandang malam yang Kak Eli.
1: Yang tak sempun tu Dedi, semoga sehat walafiat inam.
0: Amin.
1: Untuk Ulfa Diana yang mantamang yang semoga bu sehat di minatu. Untuk Pak Amri dengan Ibu Negara semoga bu sehat. Untuk Wak John yang nak dibeli genting. Untuk Amir Mahmud Ji. Untuk Nyaki Piti di Darussalam Ji. Nazari Lamrom, Kak Inong di Lamrom, Umi dengan Tungku di Masabab Kucin, Roma dengan Pak Afan, Kak Juju di Sabang, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh, untuk Makna dengan Sekriti, bersehat di Penisi. Untuk Pak Mukhtar yang nak di Waila, semoga bersehat. Oma dengan Pak Afa si yang nadi Ceko semoga bersehat walafiat. Erna, Kak Juliana Cid. Dan teman-teman dengan mantong. Semoga bersehat mantong.
0: Amin, amin.
1: Lagu Sabah dari Jurani Jalo Jemerang.
0: Terima kasih Kak Eli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli punya yang nadi kawasan Pagar Air. Da putai lagu Rilun, antek dari Wanglem, da dari Wanglem yang kena nama

0: Terima kasih Ari Lona, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Kembali kita buka Ari Lona yang ingin bergabung ikutan di malam hari ini. Program Pojakra Warilun Red 06 5 1 7 0 5 5 0 8 8 6 7 8 8 6 ya. 06 5 saya lihat kalian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Zo.
1: Dengan Wak John di Gili Genting ya.
0: Wak John di Gili Genting, sehat Wak John?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dengar apa ya?
1: Dah dengar duduk kadang-kadang dengan apa dia dalam pun hau jemli.
0: Ya ya ya. Bunuh tepuk kan bro dia ke?
1: Tahu tu.
0: Ya ya. Oh ya, salam ke tuan-tuan malam ya?
1: Salam pun keran telefon dah.
0: Terima kasih.
1: Baik dah tapi.
0: Amin amin amin amin.
1: Walaupun ke KID uno. Ke KID yang dari pagi ini ya.
0: Ya.
1: Ke Bang Rusli yang dari JT turunnya nah. Warga Pulau Lemendung ah. Warga Sabang lah. Pak Amri yang di Kota Melaka. Tayang kepada mandu.
0: Okey, gagal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu sebuah lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Biatan Malam apa kaya apa?
0: Biatan Malam eh.
1: Nah, baru keberes ya. Lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garu Arilona Wak John Meno yang di kawasan Gili Genting di Likun Wak John di Gili Genting 08 13. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan tau.
2: Ya, awak Kuda Melaka.
0: Awak Kuda Melaka, iban apa warga Kuda Melaka?
2: Sehat.
0: Sehat ah. Nak ujian di kampung.
2: Bunuh
0: nak ujian
2: dengan
0: apa dengan apa nak ujian. Nanya Hanali ya.
2: Malam
0: mana? Ya, salam ke tuan-tuan
2: malam ya. Salam pon ku bandar tinggi le, semoga abu sehat tapi.
0: Amin amin.
2: Panjangmu darah lagi.
0: Amin.
2: Kemudian ku wajong. Ku yabe lema. Kali berai. Okay, salam re. Fitri dapuri. Monda waradi.
0: Dan mendung-mendung.
2: Ya, okay.
0: Okay, aku kalian kat trip dah. Kamu turn lah, kamu tangkut. Belum kalian kamu turn, kamu tangkut kalau hana nak pegah halik dalam lagi agak. Nyam tau? Halo?
2: Ibu.
0: Nyam mantang.
2: Nyam mantang. Okay. Malam.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Lagu mana kau lah?
0: Lagu apa?
2: Lagu Yakti Laganda undang kau dari Kabere.
0: Get. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya warih lu entah putah le di le lagu yang kagelaknya di rekan-rekan gunung dari Wanglom, dari Wanglom, Mbak Titi Gelendit.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua.

0: Broga Suarilun Anawasi bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Masih di program Pocakra Warilun untuk malam hari ini sudah pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Salam hangat untuk semua yang terus bersama kami, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Jawa Besar, Sabang, ataupun ada yang berada di daerah tingkat 2 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan menjangkau siaran kami dengan baik di malam hari ini. 08 Fiblah Warilun. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Jaringan mungkin. Oke lah, kita coba gantor 065. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Andri.
0: Dengan so. Iya, halo. Halo. Dengan so. Dengan so.
1: Dengan Kak Yati yang di Korea.
0: Kak Yati di Korea. Halo, kata mendang malamnya.
1: Salim yang pun tak ke Banda Di deh. Semoga bersehat sekeluarga Banda Di. Yang ke Kak Nasin, Nana Tua, semoga bersehat lebih katnya. Pak Meri, Bang Amir, Kak Eli. Kita lama ke Dina. Kemana-mana di lagu apa?
0: Gaya lagu apa?
1: Merantau
0: Dari?
1: Ermawati kali.
0: Ermawati
1: kalau merantau kok gak enak si Marse.
0: Lagu bakalan apa? Nyahana ada gantungan apa?
1: Nyahana ada gantungan
0: apa? Nyahana ada gantungan apa?
1: Nyahana

0: Pirsa Agam ju.
1: Ah, kita boleh nyekalan Pirsa Agam ber.
0: Imata Poma.
1: Yeah, terima kasih.
0: Okay, Wan Edi, terima kasih banyak Wan Edi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ke ayat di warilun kuno yang ada di kawasan Krung Raya. Nah, kita coba kalian lain lom. Karena kita mengerut kotong apa nih lah. Halo. Halo. Pekejaringan red kotong napan tidak ada imbannya. Okeylah, ada apa saja. Tak penuhi dile lagu warilun, lo coba kalian dile pat ketadahan, ya. Tidak baru dari ondam, tak terima ondam ya. Tak budanya, oke, imata poma ya, tersayang pakai. Ya, terima kasih ke Kak Yati dan rekan-rekan lain yang akan damang. Terima kasih untuk malamnya yang akan hubungan dan buat program Pojakra. Insyaallah ada berpualam lain waktu lain kesempatan untuk program Pojakra akan ukur tinggalnya.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
0: Propet Budaya Anu Nanggro.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
4: Budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program pada hari Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Diana tadi Warelun, Hana Dayu sudah kita nikmati di saat malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Melitur ucap selamat malam, salam hangat untuk Anda yang terus setia bersama kami di saat malam hari ini, bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun ada yang berada di daerah tinggal dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau saran kami di malam hari ini. Warelun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat selama September 2026 terjadi sebanyak 110 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut terdapat 5 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar Rudin mengatakan berdasarkan kekuatan magnitudo gempa bumi di dominasi oleh gempa kecil dengan magnitudo di bawah 3 ya, yaitu sebanyak 74 kejadian. Sementara gempa dengan magnitudo 3 hingga 5 tercatat 36 kejadian dan gempa dengan magnitudo di atas 5 tidak tercatat adanya kejadian untuk September 2026. Dijelaskan Rudin, berdasarkan kedalaman gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman di bawah 60 km sebanyak 100 kejadian. Adapun gempa dengan berkedalaman menengah di atas 60 km tercatat sebanyak 10 kejadian gempa bumi.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga Jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga Jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga Jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri Sawah atau Kanduri Blang. Kanduri Tren Ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut Kanduri Ulelung atau Babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di Babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua Kenduri Tren Ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Propet budaya anu nanggrok.
1: Anda masuk bersama program Ampare RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di band 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 23.15 menit waktu Indonesia Barat, Warilun masih tersisa kebersamaan kita untuk malam hari ini, sekitar 45 menit ke depan di edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kami sapa Anda yang terus saja disibukkan dengan aktivitas atau memang ada rutinitas yang sabar malam Anda kerjakan ya. Mudah-mudahan hadirnya lagu-lagu pilihan di malam hari ini melalui 88,6 MHz ya, bisa mengusir rasa jenuh ataupun kurang semangat Anda di kesempatan malam hari ini. Ya akan menikmati rehat malam ya, juga kami ucapkan selamat menikmati istirahat malamnya ya. Mudah-mudahan dengan istirahat yang baik di malam hari ini, kiranya segala aktivitas yang sudah Anda kerjakan yang saat ini mungkin hanya menyisakan rasa letih lelah ya, mudah-mudahan bisa kembali membaik sehingga besok kembali melakukan aktivitas dengan stamina yang kembali bugar ya. Ada Kurnia Tunzet kali ini Warilun kami pilihkan untuk Anda, Lun Sabah.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Tropet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Warilun dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026, guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jaya RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب اللهم ربنا أتمم بالخير Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh, semoga semua kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini menjadi perhatian kita. Di antaranya adalah ada 300 kasus perceraian di Kota Banda Aceh. Itu hasil daripada laporan ataupun catatan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah sepanjang Januari sampai September. Mulai bulan sa sampai bulan sikurung. Nyo na leher tuh boh kasus perceraian. Dan dari sekian banyak itu, 80% perkara tersebut diajukan oleh pihak istri. Itu menjadi perhatian bagi kita semua. Ada apa ini? Angka ini bukan untuk menyalahkan perempuan, bukan pula untuk menyalahkan laki-laki, tetapi ini adalah alarm bagi kita semua, bagi suami ataupun bagi istri. Mengapa rumah tangga yang dibangun dengan akad bismillah, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wategeju jarau qadi ataupun wategeju jarau wali, dimulai dengan kalimah bismillah, ataupun akad yang berada dalam syariat Islam itu pasti sesuatu yang ada kaitnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai berujung di pengadilan? Apa yang hilang? Apa yang gaduh yang di antara dua pasangan suami istri? Apakah komunikasi yang hana lancar ataupun hana nyambung? Mungkin tanggung jawab, apakah dari pihak suami ataupun pihak istri? Mungkin ekonomi, karena sangat semrawut, begitu carut marut ekonomi akhir-akhir ini. Apakah mungkin kesetiaan hana setia, pihak lakau hana setia ataupun pihak permoh juga enggak setia? Mungkin ada pihak ketiga nah campur tangan keluarga, keluarga pihak suami ataupun keluarga pihak istri, ataupun ada orang ketiga bagi suami ataupun ada orang ketiga bagi istri, simpanan. Ataupun mungkin ada seperti apa ya, gelombang judi online yang sudah tidak bisa, yang itu sudah sangat meresahkan. Hanapaya halia musom dalam tun lagi jaman main judi lamria lamtring main judi MBT. Jangan apa-apa hal hilang gelumbu main judi, judi online, sehingga menguras apa namanya energi perhatian keluarga. Hanali tertumpu kepada keluarga. Tetapi hadirin hadirat, di balik semua itu kita perlu bertanya juga, di mana
posisi Allah dalam rumah tangga kita. Ya. Ini berkaitan dengan tauhid. Di mana kita letakkan iman Allah dalam keluarga? Apakah bagi seorang istri ataupun bagi seorang suami? Apakah semuanya dilihat dengan kacamata syariat ataupun hanya sekedar dengan kacamata perasaan, hanya dengan kacamata kesetiaan, hanya dengan kacamata ekonomi, finansial? Itu dasarnya. Makanya kenapa dasar daripada memilih pasangan itu yang pertama adalah agama, tauhid. Yang diperintahkan dalam hadis itu, dalam syariat, kalan agama, lihat agama suaminya, lihat agama istrinya. Tapi jinak akan lian. Bahkan sebagian orang enggak penting itu. Anak perlai agamanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oke, itu kalimat tauhid. Apakah maknanya sudah sesuai dengan harapan kita? Lado murung mengucapkan la ilaha illallah, pum la rumah, pum pintu. Di mulut Allah, Allah, subhanallah, kering suglah. Seperti perang, seperti jihad fisabilillah dalam rumah tangga. Allahu akbar. Ngomrumo ngalako. Allahu akbar. Masyaallah. Apakah itu hanya sekedar hiasan mulut, hiasan lidah? Kalimat tauhid itu? Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu tauhid mengajarkan kita Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tetapi tauhid bukan hanya teori yang kita pelajari di kitab. Tauhid harus masuk ke dalam kehidupan kita. Pertama Allah dalam udip. Masukkan agama syariat dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Seorang suami, seorang istri harus mupum. Apa tujuan daripada hidup? Apa tujuan daripada berumah tangga? Bagaimana perintah Allah? Bagaimana perintah Rasulullah? Bagaimana syariat Allah? Itu penting, Pak. Dan harus kita kembali kepada dasar perintah, kepada dasar tujuan. Tidak boleh hanya sekedar membawa rasa, yang kadang-kadang rasa itu bisikan setan, bisikan jin. Tidak boleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga seharusnya menjadi tempat beribadah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hampir di setiap undangan, bahkan pasti dipastikan di setiap kartu undangan yang menulis kalimatnya, ayat itu tertulis tuh. Tapi pertanyaannya, apakah sang mempelai, suami istri, paham itu enggak? Rata-rata jedakan hanampum. Hanampum itu hanya sekedar hiasan kartu undangan. Padahal di situ adalah pelajaran besar daripada Allah, daripada agama kita, supaya menjadi renungan bagi seorang suami, bagi seorang istri, bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa itu adalah sumber daripada segala kehidupan kita dalam hidup berumah tangga, yaitu beribadah dengan dipertemukannya satu pasangan suami istri. Di situ ada nilai ibadah yang sangat besar, adanya kasih sayang, adanya rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan hadirnya Rasulullah itu menjadi rahmat. Maka tanya kepada diri kita, apakah sebagai suami, apakah seorang istri, apakah aku ini menjadi punca rahmat ataupun punca laknat? Apakah menjadi punca perpisahan ataupun punca penguatan dalam rumah tangga? Itu harus menjadi satu introspeksi yang paling besar bagi kita. Hadirin kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Ar-Rum tuh ayat 21. Perhatikan ada kalimat sakinah. Ada kalimat sakinah, mawaddah warahmah, tiga kalimat. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal. Ya memang mana bahasa Arab sukan, sakin, sukan. Tempat tinggal, makna dasarnya itu. Tapi makna daripada tempat tinggal itu tempat kenyamanan, tempat aman. Sakinah, mawaddah, nyaman, berkasih sayang, ada rasa simpati, empati dalam rumah tangga. Itu maksud daripada ayat Ar-Rum ayat 21. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa kita orang beriman mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan Tuhan Allah telah memberikan pelajaran bagi kita supaya untuk ikuti risalah Allah, ikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terikut hawa nafsu, apalagi terikut dengan tren modern sekarang. Mentang-mentang ekonomi kurang, mentang-mentang susah menjadi ekonomi, begitu ada fasilitas yang mudah bahkan mengiming keuntungan yang besar seperti judi misalnya, seperti game misalnya yang menghasilkan uang, katua kepada Allah, katua kepada syariat, katua kepada hakikat yang sebenarnya hidup berumah tangga itu ibadah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi penyelewengan syariat? Akan lelakau yang main game online, akan le suami yang main judi, agama tidak ada, iman kurang tipis ketika downnya iman, hanadulih Allah, hanadulih syariat, seolah-olah yang memberi rezeki apa namanya pusat judi itu, seolah-olah yang menjadi memberi rezeki manusia. Padahal jelas dalam Al-Quran, wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki itu. Tapi tidak, itu menjadi satu gambaran saja, menjadi satu apa ya, menjadi satu hanya sekedar formalitas saja. Jauh kita daripada sifat-sifat syariat yang dianjurkan dalam agama kita. Mungkin zaman dahulu, kalau kita lihat zaman dahulu beda dengan sekarang. Zaman dahulu tidak ada komunikasi, tidak ada alat komunikasi seperti hari ini, HP, komputer, online, susah. Makanya mungkin jarang terjadi kasus-kasus perceraian, KDRT. Jarang kita dengar, walaupun le memang kejadian, nah kejadian, tapi karena ini, karena tidak adanya berita yang begitu terbuka secara vulgar, sehingga mungkin banyak apa namanya aib-aib yang ditutup, banyak aib-aib yang tidak diketahui orang. Hari ini sekarang terjadi, dalam menit itu, dalam waktu itu diketahui oleh orang, dan itu pun sebagian orang menjadi motivasi, menjadi rujukan, menjadi bahan pertimbangan. Kakonli agama, kabanyan, bak kasusnya. Seolah-olah apa yang terjadi di media itu yang terjadi pada kita. Nyoba hayatan. Seolah-olah apa yang terjadi pada seseorang suami yang ada di media, seolah-olah itu yang terjadi pada kita. Padahal kita nggak tahu siapa dia, nggak tahu bagaimana seluk-beluk latar belakangnya, nggak tahu. Tapi seolah-olah langsung, apalagi orang perempuan, apalagi seorang istri, langsung baper, terbawa perasaan. Menanam berita-berita media online, leplodon menderita, leplodon disakiti, leplodon tidak bahagia. Padahal ini mungkin barunya mempakai, baru sekarang terjadi pertengkaran, udah baper, rujukan mbak media, maka bahaya, dan menyekeno rujukan, bahaya.
hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rujukan tetap syariat, bagaimana agama, bagaimana pertimbangan ilmu yang ada pada kita, maka perlu dibekali ilmu bagi calon suami dan juga bagi calon istri. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, ingatlah Allah, wahai para suami. Jangan merasa menjadi kepala keluarga berarti boleh berbuat sesuka hati, enggak. Anjir, tanya uragam. Kepemimpinan adalah amanah. Nabi bersabda, khairukum li ahli. Ini hadis Nabi. Sebaik-baik kamu itu orang-orang yang paling baik muamalahnya dengan keluarga, dengan istrinya. Siapa saja kita itu yang berstatus sebagai suami, ingatlah, orang yang paling baik itu orang yang bagus muamalahnya dengan istrinya, dengan pasangannya, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita lihat dari segi tauhid, maka suami yang bertauhid tidak akan menyakiti istrinya dengan sengaja. Caranya tidak akan mengkhianati, tidak akan menelantarkan, tidak menggunakan kekerasan, tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas, karena dia sadar bahwa suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah, sehingga kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan gara-gara ada kuasa, gara-gara ada kesempatan, gara-gara ada ekonomi, gara-gara remote batangnya, sehingga mudah-mudah saja kita melakukan yang ujung-ujungnya apa? Istri menderita, istri mati rasa. Maka ingat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo bagi lako, bagi promo, wahai istri juga, wahai para istri juga, ingatlah Allah. Jaga amanah rumah tangga. Kamu sebagai istri itu adalah wakil daripada amanah agama dalam rumah tangga. Ketika suami tidak ada di rumah, kamu adalah yang menjadi orang yang pertama sekali menjaga amanah dalam rumah tangga. Apapun itu, jaga kehormatan. Kamu adalah istri orang. Jangan caprah, punya bahasa Aceh. Jangan obral. Jangan mudah-mudah dekat dengan orang. Jangan mudah-mudah merespon syat ataupun teguran orang. Jaga kehormatan, maruah jaga. Tanya promogok, kita adalah istri orang, ada suami. Jaga rahasia keluarga, hanampe kapegah, hanampe peka curhat. Rahasia lako, rahasia mak ayah, rahasia mertua, rahasia kita, rahasia dengan anak, kapegah Pak Media, kacurhat Pak Media, buat status. Masya Allah. Ujung-ujungnya apa? Menjadi perhatian orang. Jaga komunikasi. Baik mudah-mudah. Jika ada masalah, cari jalan keluar dengan hikmah. Jangan mencari pelarian kepada orang lain. Sering terjadi itu. Pelarian. Alasan pelarian. Enggak nyaman dengan suami. Lari ke suami orang. Mangga-mangganya. Enggak nyaman dengan suami, lari ke duda. Mendudakan suami sendiri, menyelamatkan duda orang. Mangga ya? Menanci lakau. Menyelamatkan janda, menjandakan istri sendiri. Bangai punya bahasa kasarnya bukan? Itu dia. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepada syariat. Apapun yang kita buat tidak terlepas daripada kontrol syariat dan tidak terlepas daripada tanggung jawab kita sebagai suami ataupun sebagai seorang istri. Hadirin kaum muslimin, mungkin sebagai penutup, mari kita kembali kepada tauhid. Dasar itu tauhid, agama, iman. Ini penting sekali, iman. Maka kita ulang yang kita katakan tadi, yang pertama disuruh tengok kepada pasangan agama. Jangan tengok cantiknya, gantengnya, jangan tengok hartanya, keturunannya, enggak. Agama sekali itu. Itulah makna tauhid. Dan tauhid bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tauhid ada di hati.
tauhid dalam pekerjaan, tauhid dalam rumah tangga, tauhid ketika kita memegang handphone, tauhid ketika marah, wate bengi akiban, tauhid ketika sendirian, wate irumoh tidurok iban, analakau, hanapurumoh iban, wate merantau iban, tauhid ketika mendapatkan ujian, wate truh bermacam-macam halangan, ujian, fitnah, maka di situ seorang suami, seorang istri diuji, apakah Anda sebagai suami yang bertauhid, yang beriman, apakah Anda sebagai istri yang bertauhid, istri yang beriman, ataupun Anda sekedar menjadi apa ya, pelampiasan nafsu diri sendiri yang ujung-ujungnya akan merugikan diri kita sendiri. Semoga menjadi renungan, menambahkan wawasan, menambahkan motivasi kepada kita untuk terus menjaga keluarga, jaga permohonro, jaga lako, jaga anu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Orilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nantikan atau kita jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti, hanya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini. Kita sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sari berita. Nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
3: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
2: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
4: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
2: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAP, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di Kabupaten Kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robi Irza, turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, An-Najwa Maharani.
6: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
7: Perharinya mulai dari 150 sampai pernah mungkin sampai mencapai 300 ya.
6: Kalau rata-ratanya?
7: Rata-rata 150 sampai 200 kalau lebih sedikit.
6: Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baiturrahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
8: Ini saya aktif, 3 bulan sekali saya aktif donor.
6: Apa yang dirasakan, Pak?
8: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
6: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, An-Najwa Maharani, melaporkan.

0: RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisyah Nalvita.
2: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbang Pol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
3: Nah, kita punya tugas di Kesbang Pol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
2: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi, yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
2: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mita Udin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
6: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah, Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
5: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Hayoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita ikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini atau Warta Berita Lintas Muta Alam edisi hari ini di perjalanan Sabtu 3 Oktober 2026. Sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Heriansa bersama Anda di pagi hari ini, Warilun. Semoga kebersamaan kita hingga nanti ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi semangat tersendiri untuk Anda di pagi hari ini yang harus tetap melakukan aktivitas ataupun rutinitas di saat yang lain, bisa menikmati akhir pekan atau libur di hari Sabtu hari ini. Ada vokal Ana Sulaiman dan Firsa Agam. Dak dik duk.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Jurang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Propet budaya anu nanggrong.